0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesren.com 102,8 FM.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Hadiri milad ke-109 Naisya, Ketua DPD Parepare Karudin Kadir puji kontribusi dan dorong cabang sorean ke tingkat nasional.
5: Oh iya, saya kira Muhammadiyah besar kalau ada Aisyah di dalamnya. Aisyah ini bagian dari penggerak daripada Muhammadiyah. Jadi biasa ada salah paham ya. Aisyah itu bukan organisasi berdiri sendiri, tetapi dia bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah.
6: Harapan sebuah ketua untuk kedepannya pengurusan yang baru.
5: Ya, kita berharap memang Asia ini jauh lebih eksis ke depan, menciptakan banyak.
4: Efek KUP baru, tren perkara pidana di Pengadilan Negeri Parepare menurun berkat restoratif justice.
7: Jadi walaupun terdakwa tidak mengaku, tapi majelis hakim menggunakan pengawatan hakim, ditambah visum, ditambah dengan juga hasil asesmen, ditambah keterangan si anak, keterangan keluarganya, untuk tetap menjatuhkan putusan. Paling itu sih, saya ingat.
8: Terus bagaimana upaya Pengadilan Negeri ini dan setiap perkara di proses
7: yang akan? Ya tentu saja kita ini ya berpedoman pada hukum acara ya. Pengadilan Parepare itu kan kita secara nasional sudah menerapkan KUHP.
4: Song-song pemilu 2029, Bawaslu Parepare dan Perempuan Indonesia Maju sepakati kerjasama pendidikan politik.
9: Ini suatu langkah yang sangat positif di masa non tahapan pemilu, dan kami maupun di Bawaslu sangat mengapresiasi dari organisasi atau kelompok Perempuan Indonesia Maju yang juga turut peduli tentang bagaimana pendidikan demokrasi, bagaimana pendidikan politik untuk membangun masyarakat dan bangsa khususnya Kota Parepare dalam tahapan-tahapan pemilu ke depan. Nah, sangat diapresiasi juga karena Perempuan Indonesia Maju ini sangat dekat dan ingin
4: Dalam Porprov 2026, Koni Parepare berharap anggaran TC dan keberangkatan atlet diakomodir di APBD Perubahan.
10: Jadi kami berharap melalui kegiatan di Dinas Pemuda Olahraga, program pembinaan prestasi itu mengakomodir dua mata anggaran. Yang pertama, mata anggaran training center dan anggaran Porprovnya itu sendiri. Dan kemudian tentu kami sangat berharap perhatian teman-teman legislatif, pimpinan DPR, dan seluruh.
4: Pastikan stok aman, Bulog Parepare rilis daftar titik distribusi minyak kita resmi untuk masyarakat.
11: Betul, jadi harapan kami dan himbauan kami kepada warga Kota Parepare mungkin tidak perlu terlalu khawatir untuk pasokan minyak goreng. Kemudian tidak perlu melakukan pembelian yang secara besar-besaran atau panik buying, karena kami menjamin untuk terus menjaga pasokan supply ke pasar-pasar yang sudah kami tunjuk untuk menjaga stabilitas harga.
0: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
12: Insan Mesra Ketua DPRD Kota Parepare Senior Haji Karudin Kadir menegaskan bahwa ISA merupakan motor penggerak utama yang membuat Perserikatan Muhammadiyah menjadi besar. Hal tersebut diungkapkan Karudin saat hadir dalam perayaan Milad ke-109 Aisyah di Gedung Aisyah Ahad pagi 20 Juni 2026. Dalam perayaan milad tersebut, Aisyah turut meluncurkan sejumlah program strategis seperti pos bantuan hukum, rumah gizi, hingga rencana pembentukan tim reaksi cepat tanggap darurat Sahkawal.
5: Saya kira Muhammadiyah besar kalau ada Aisyah di dalamnya. Aisyah ini bagian dari penggerak daripada Muhammadiyah. Jadi biasa ada salah paham ya, Aisyah itu bukan organisasi berdiri sendiri, tetapi dia bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Ya, kita berharap memang Aisyah ini jauh lebih eksis ke depan, menciptakan banyak-banyak program, dan masih ada program unggulan nanti, yaitu pembentukan tim reaksi cepat.
12: Lebih lanjut, Karudin Kadir juga mendukung penuh pengusulan Muhammadiyah Aisyah cabang Soreang Parepare sebagai cabang unggulan untuk berlomba di tingkat nasional. Soreang dipilih karena memiliki amal usaha yang sangat lengkap, mulai dari sektor pendidikan, anak usia dini, hingga perguruan tinggi. Insan Mesra Pengadilan Negeri Parepare mencatat tren penurunan perkara pidana biasa sepanjang semester pertama 2026. Penurunan ini diklaim terjadi berkat optimalisasi keadilan restoratif atau restoratif justice yang diamanatkan dalam KUHP baru. Hingga tanggal 23 Juni 2026, Pengadilan Negeri Parepare hanya menerima 75 perkara pidana biasa. Angka ini menurun dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai rata-rata 102 perkara. Juru bicara Pengadilan Negeri Parepare, Romi Hardika, menyebut kasus narkotika, ketika pencurian dan pencabulan anak masih mendominasi. Romi juga memaparkan dua kasus menonjol yang telah diputuskan tahun ini. Salah satu adalah putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika atas nama Umrah yang menjadi tonggak perdana penerapan keadilan restoratif bagi pengguna di Pengadilan Negeri Parepare. Selain itu ada kasus pencabulan anak oleh terdakwa Basri di mana hakim menggunakan alat bukti pengamatan untuk menjatuhkan vonis meski terdakwa mengelak.
7: Ada niat jahat yang ingin diwujudkan. Jadi walaupun terdakwa tidak mengaku, tapi majelis hakim menggunakan pengamatan hakim, ditambah visum, ditambah dengan juga hasil asesmen, ditambah keterangan si anak, keterangan keluarganya, untuk tetap menjatuhkan putusan.
12: Pihak pengadilan menegaskan bahwa dengan regulasi yang baru, penanganan hukum kini lebih terukur dan berorientasi pada penyelesaian yang berkeadilan. Insan Mesra, meski tahapan pemilu belum dimulai, Bawaslu Kota Parepare bergerak cepat membangun sinergi bersama elemen masyarakat demi memperkuat pendidikan politik dan demokrasi daerah. Pada Ahad 21 Juni 2026, Bawaslu Parepare resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU bersama Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Indonesia Maju atau PIM Kota Parepare. Sinergi ini difokuskan pada program edukasi politik masyarakat untuk menyongsong pemilu serentak nasional tahun 2029. Ketua Bawaslu Kota Parepare,
9: ini suatu langkah yang sangat positif di masa non tahapan pemilu, dan kami mewakili Bawaslu sangat mengapresiasi dari organisasi atau kelompok Perempuan Indonesia Maju yang juga turut peduli tentang bagaimana pendidikan demokrasi, bagaimana pendidikan politik untuk membangun masyarakat dan bangsa khususnya Kota Parepare dalam tahapan-tahapan pemilu ke depan. Nah, sangat diapresiasi juga karena Perempuan Indonesia Maju ini sangat dekat dan ingin berkolaborasi, ingin bekerja sama dengan Bawaslu untuk pendidikan politik itu sendiri. Jadi untuk ke depan kami berharap kegiatan ini, penandatanganan MOU ini yang kita sepaham untuk tetap dilanjutkan bagaimana ini penandatanganan MOU ini.

0: Indonesia atau KUNI Kota Parepare berharap penuh agar anggaran persiapan Pekan Olahraga Bulu Tangkis atau Porprov 2026 dapat dikawal dan diakomodir dalam pembahasan APBD perubahan tahun ini. Saat ditemui di R57 Cafe Jalan Jenderal Sudirman, Selasa 23 Juni 2026, Ketua KUNI Parepare Fadila Gusmante mengingatkan bahwa pelaksanaan Porprov di Bone dan Wajo sudah menghitung bulan, tepatnya pada 9 hingga 15 November 2026. Fadli meminta TPAD dan Badan Anggaran DPRD memberikan ruang anggaran bagi 36 cabang olahraga yang lolos. Mengingat adanya batasan ukuran pada dana hibah KUNI, Fadli mengusulkan agar penganggaran dialokasikan melalui Dinas Pemudaan dan Olahraga untuk membiayai dua sektor krusial, yaitu program training center atau pemusatan latihan dan biaya operasional keberangkatan kontingen.
1: Jadi kami berharap melalui kegiatan di Dinas Pemuda Olahraga, program pembinaan prestasi itu mengakomodir dua mata anggaran. Yang pertama, mata anggaran training center dan anggaran prop-propnya itu sendiri. Dan kemudian tentu kami sangat berharap perhatian teman-teman legislatif, pimpinan DPR, dan seluruh yang terkait, dan terakhir kepada Bapak Wali Kota Parepare, bahwa prestasi hari ini.
0: Fadli meyakini dengan komitmen bersama antara pihak legislatif dan Wali Kota Parepare, kontingen Kota Bandar Madani ini mampu berbicara banyak dan menjaga tren positif prestasi olahraga di tingkat Sulawesi Selatan. Insan Mesra menepis kekhawatiran masyarakat terkait isu kenaikan harga minyak goreng. Perum Bulog Cabang Parepare memastikan distribusi minyak goreng minyak kita aman hingga akhir Juni 2026. Wakil Pimpinan Cabang Bulog Parepare Muhammad Fajrin Ardinata mengimbau masyarakat untuk berbelanja di outlet atau RPK resmi yang telah dipasok oleh Bulog. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga resmi pemerintah. Fajri merinci titik-titik penyaluran resmi di tiga pasar utama, yaitu Pasar Legesi, Pasar Sumpan, dan Pasar Matiro Walie. Di Pasar Legesi, stok tersedia di RPK Haja Linda, RPK Stan Pelita, RPK Royal, sementara di Pasar Sumpan dan Matiro Walie, penyaluran juga dilakukan melalui belasan mitra RPK dan kios yang terpantau dalam sistem SP2KP.
2: Betul, jadi harapan kami dan himbauan kami kepada warga Kota Parepare, mungkin tidak perlu terlalu khawatir untuk pasokan minyak goreng. Kemudian tidak perlu melakukan pembelian yang secara besar-besaran atau panik buying, karena kami menjamin untuk terus menjaga pasokan supply ke pasar-pasar yang sudah kami tunjuk untuk menjaga stabilitas harga. Ya, masih sama dengan Permendag juga, dengan HET minyak goreng itu sebesar Rp15.700 per liter.
0: Selain melalui pasar pengecer, masyarakat juga dapat memantau ketersediaan di gerai pasar kopi dan kegiatan gerakan pangan murah yang rutin digelar pemerintah Kota Parepare.
3: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang saturasi senior kita akan merangkak di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan

0: oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah pojanggo insa mesra. Sirun-turun to kisih. Aso arabai. Rabu. Ya. Tanggal
4: 24
3: ya, bertepatan dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. 47-48 enggak jepo jangan?
4: 48
3: di mampu sama kipo jangan? Mampu sama kiga?
4: Insya Allah
3: disunahkan untuk puasa hari ini dan besok atau besok atau hari
4: 9
3: Jumat
4: 9 dan 10 Muharram.
3: Bisa 9-10, bisa 10-11.
4: Kalau nancengi pacar ramai, kalau ndak bisa bulan Muharram pul 10 hari Muharram pertama
3: ya.
4: Kalau tidak bisa 3 hari
3: ya.
4: Kalau tidak bisa 2 hari ya paling kumanumo pa sesona baca na bawah
3: ya.
4: Jadi kungka mungkin tak lupa mau puasa napi tarap maka wah puasa ni paling toe. Kamu ya. Mau baca yang penting sudah mau kiba aja.
3: Iya.
4: Siap kiba puasa besok.
3: Kami lo kita lanjut hari Jumat dia berjaga.
4: Iya.
3: Miki mau puasa Daud dia berjaga. Yang sama serah obras dengan taklennya apa yang didengar, dilihat dan dirasakan silahkan di layanan telepon kita, layanan kalo WhatsApp biasa, kita. Ya. Iya. Juga di Facebook kok jangkau di?
4: Iya. Kan Pak Dr. Kamal.
3: Alhamdulillah.
4: Namanya apa?
3: Alhamdulillah.
4: Weh, anu weh.
3: Sehat-sehat ki Pak Dokter.
4: Mau dijaji mana ya Pak Maraton Wita? Selesai di komisi dibahas pembahasan APBD. Lanjut lagi di Banggar. Kalau saya lihat itu statusnya kemarin. Weni.
3: Letu weni
4: Wita. Apa magi makar ka weni apa? Ma tu mana lampu eh?
3: Lalu kiga?
4: Apa posisi?
3: Lalu kiga?
4: Kamu makar kena wita statusna.
3: Oh, statusna dia. Ya. Oh iya.
4: Wita statusna Pak Dr. Kamal. Marato letu weni.
3: Heeh. coki.
4: Aku kemarin itu yang saya lihat statusnya bangga anu komisi 2 lembur nih. Ternyata masuk satu paling menjadi anggota dewan.
3: Jadi, mai paling nama kita melu menjadi anggota dewan, kamu susah.
4: Iya, kan ada macam-macam motifnya itu.
3: Ada.
4: Iya. Ada yang mau mengamankan hidup.
3: Ada yang mau apa?
4: Menjadi anggota dewan, kan kata CD fasilitas. Yang ketua agam betul-betul mau membantu masyarakat.
3: Ya, yang itu nomor satu.
4: Melalui membantu masyarakat itu ada fasilitas. Ketua agam dega zaman atau pimpin ke dina.
3: Hebat jenah sok menjadi anggota dewan ki. Tidak terikat.
4: Tidak ada anggota dewan yang kuani. Aku, we, saya ni diskusi maka dewan. Cau nak menjadi anggota dewan.
3: Tapi mau cawe matu anu?
4: Cawe pemilihan manu matui? Makam penyematu untuk dipilih.
3: Makam penyematu.
4: Tapi ke Pak Dr. Kamal, insya Allah. Assalamualaikum, Pak Ji.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
3: Iya.
5: Mari kita siang buat tadi wang itu ketemu.
4: Manu si Pak Ji minta status tak boleh letup mawon ni. Oh, kamu pi banggar ni.
3: Masih ya, berkutak, ya. Berkutik.
5: Begitulah tugas dan fungsi kita yang ada di banggar.
4: Baru kita juga kita pernah bapak bilang bahwa anggota dewan itu tidak ada liburnya. Menerima aspirasi ya, sampai tengah malam.
5: Ya, liburnya. Ya. Apa so, satu minggu lagi mencalakan jalan ini kejasa warga kasih menyampaikan informasi atau mau dibantu fasilitasi.
3: Iya. Yeah.
5: Atau macam-macam lah.
4: Iya.
5: Yeah. Ya, kalau mampu kita bantu, kita bantu. Yeah. Mampu kita fasilitasi, kita fasilitasi.
4: Iya. Yeah. Belum lagi nah, tuh Pak kan Dewang ya, yang undang-undangan, proposal dan lain sebagainya. Wah, saya perhatikan itu kanan kalau saya ke situ.
5: Tapi nego itu tuh puji di?
4: Iya, alhamdulillah. Apa biasa yeah. Tane? Biasa mak kutana kurutamu ya? Di mana ruangannya Pak ini? Biasa kan di lama, itu di sana Pak Bapak. Oh itu kan Pak, namanya Pak Ina. Ah, jadi anggota ini 4 tahun permusal di sini, tahu nih.
5: Ya, macam-macam, tapi ya begitulah.
4: Resiko ya?
5: Ya, pekerjaan, ini kok nasa dengan industri ya, maka lama, jadi ini kau tahu Melody.
4: Ya.
5: Sebenarnya ya, maksudnya Budi bilang berat. Berat? Kalau saya berat sekali.
4: Iya.
3: Iya.
5: Ya, berat sekali. Karena apalagi menempati alat kelengkapan seperti badan anggaran.
4: Iya.
5: Yang tahunya biasa warga bahwa ada uang di situ. Padahal tidak ada, cuma kita bahas angka-angka saja.
4: Iya.
5: Angka-angka yang di dalam batang kertas tubuh api jadi
4: ya, uangnya hanya berwujud nilai di kertas
5: ya, uangnya ada di kas daerah ya. APBD juga itu kan anu perkiraan atau proyeksi,
4: asumsi
5: ya. Jadi biasa kita disampaikan oleh pemerintah pusat daun umpamanya dengan dak memang sudah disebut dari awal tahun atau akhir tahun anggaran untuk tahun depan
4: ya.
5: Sampaikan catatan dalam bentuk penyampaian surat Kementerian Keuangan bahwa sekian daunnya, sekian daknya, sekian dana bosnya,
4: yeah,
5: sekian blok grade-nya, spesifik grade-nya, daun peruntukan dengan daun yang tidak diperuntukkan.
4: Yeah.
5: Itu kan dalam bentuk angka-angka, tapi realisasinya kan tidak sebegitu.
4: Mm.
5: Jadi kita diberi umpamanya 75 miliar umpamanya, contoh.
4: Yeah.
5: Jadi 75 miliar masuk dalam angka dalam yang disampaikan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyampaikan dalam bentuk PPAS, buah yeah, PPAS yang sudah mau dianggarkan, kita sudah biayakan itu. 75 miliar kita sudah, pemerintah sudah bentuk bikin kegiatan, program dan kegiatan.
4: Yeah.
5: Nah, tapi realisasinya datanya cuma 45 umpamanya.
4: Iya.
5: Ya kan repot, jadi 75 yang dijanjikan tapi yang datang 45.
4: Hmm.
5: Nah, jadi ya, jadi itulah yang biasa menjadikan ada yang tidak tersampaikan, ada yang tidak tercapai. Ya, jadi begitu kondisinya.
4: Iya.
5: Ya, jadi namanya juga asumsi, perkiraan.
4: Perkiraan.
5: Memperkirakan, ya, tapi realisasinya sama dengan bantuan provinsi keuangan. Kita kadang dijanji seumpamanya tahun ini 5 miliar, tapi kan yang baru turun itu baru 2,6.
4: Iya.
5: Ya kan, masih ada sisanya. Kami sudah berkoordinasi kemarin dengan DPRD provinsi yang membidangi badan anggaran bahwa pemberian pembayaran itu kan ya sesuai dengan tingkat persentase penyelesaian pekerjaan baru bisa dibayar.
4: Ya,
5: jadi kalau tidak terlaksana
4: utang,
5: atau memang karena kondisi fiskal di provinsi juga mengendaki sehingga awalnya 5 miliar tapi tidak jadi, seperti tahun kemarin kita dijanji 10 miliar dari bantuan keuangan.
4: Ya.
5: Tapi tiba-tiba kita sudah masukkan dalam program kegiatan, tapi yang datang cuma 500 juta.
4: Tapi program itu tetap jalan misalnya Pak Dewan?
5: Tidak jalan, sudah dibentuk kegiatan kan?
4: Iya.
5: Cuma tidak jalan, mau ambil anggaran di mana?
4: Oh, jadi ya, memang harus
5: saja bahwa kegiatan ini tidak berjalan karena uang kucuran uang dari provinsi ya tidak turun.
4: Iya.
5: Yang turun pamannya cuma 500, yang 500 itulah yang peruntukannya, karena biasanya bantuan keuangan dari provinsi itu kan sudah ditunjuk tempatnya dan jenis kegiatannya.
4: Iya, ya. Mandatori ya.
5: Iya, mandatori kan sudah ditentukan, itu namanya bantuan keuangan yang sifatnya specific grant, maksudnya sudah diperuntukkan.
4: Iya.
5: Sudah ada peruntukannya.
4: Yeah.
5: Beda dengan block grant. Block grant itu dana seperti yang lalu-lalu.
4: Gelondongan.
5: Sebelum masuk efisiensi dia gelondongan. Jadi tinggal pemerintah daerah berinovasi bagaimana cara memanfaatkan uang gelondongan itu dalam dibentukkan dalam bentuk kegiatan yang menjadi prioritas oleh wali kota waktu itu.
4: Yeah.
5: Jadi kan sekarang beda. Jadi pemberian DAU atau DAT itu kan sifatnya block grant dan specific grant, tapi lebih banyak specific grant.
4: Wah.
5: DAU yang sudah ditentukan tempatnya, peruntukannya, jadi tidak bisa lagi diganggu-gugat. Ya.
4: Hmm.
5: Tidak bisa lagi diganggu-gugat. Ya. Begitulah kondisi kita di dalam pembahasan APBD. Makanya kita di Banggar ya, disampaikan oleh Bapak Wali Kota di awal bulan yang lalu, berdasarkan hasil LAT dari BPK, yang menurut penjelasan yang kita sudah dengarkan sama-sama bahwa ada 14 temuan dan 33 rekomendasi dan yang kita cermati di APBD 2025. Ya, apa yang perlu kita beri masukan, tanggapan, bahkan kritik yang sifatnya konstruktif dalam rangka peningkatan pembangunan di Parepare, itu bisa kita sampaikan ke pemerintah dan ini tujuannya dalam rangka memastikan saja. Penggunaan anggaran itu apakah sudah tepat sasaran, terukur, sudah dilaksanakan dengan baik, yang terutama itu bisa berdampak masyarakat, kesejahteraan masyarakat Kota Parepare. Jadi kalau ada yang nggak mau bawa banyak uang di Banggar, itu angka-angka saja. Kita bahas mulai dari pagi, ya bahkan sampai malam, subuh, karena harus butuh pencermatan yang lebih cermat dan tercat oleh masing-masing anggota Banggar, karena di Banggar itu ada 13 anggota. Selebihnya itu kan ya nanti dikembalikan lagi ke komisi. Komisi itu kan sudah tergambar di sana perwakilan fraksi-fraksi masing-masing dari setiap partai.
4: Yeah.
5: Makanya kemarin setelah pembahasan beberapa minggu di komisi dan di Banggar, kemudian kemarin sudah disampaikan laporan Banggar, kemudian langsung sorenya kita langsung pendapat akhir fraksi, ya gabungan lah pendapat akhir fraksi, yang nanti hari ini dijadwalkan persetujuan bersama. Ya karena kalau kita kemarin semua fraksi menerima dengan catatan.
4: Okay.
5: Catatannya banyak, terutama dari partai-partai yang menginginkan agar supaya penggunaan anggaran ini bisa lebih baik, terukur, tepat sasaran dan bisa berdampak. Ya, okay. Jadi banyak catatan ya diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah kita agar supaya nanti ke depan penggunaan anggaran untuk tahun APBD 2026 yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di bulan 6 2027 itu bisa lebih baik.
4: Okay.
5: Itu.
3: Yeah.
4: Pak Dewan, izin. Yeah. Kemarin saya ketemu dengan Bapak Ketua KONI, kebetulan ketika saya konfirmasi terkait minyak kita dengan Dolog di R57KP, saya ketemu dengan Pak Ketua KONI dan kami sedikit berbincang-bincang terkait persiapan Porprov. Ini ada harapan yang disampaikan oleh Pak Padli terkait dengan bagaimana anggaran untuk persiapan di Porprov ini, karena kan Porprov ini bulan November kalau saya tidak salah, Pak Dewan. Pak Dewan ya, kan badan anggaran juga, bagaimana jaminannya itu mungkin Pak Dewan?
5: Ya, jadi kemarin pada pengusulan daripada KONI itu sudah disetujui oleh anggaran pemerintah daerah untuk ditetapkan saja dulu pintunya, jadi sudah dianggarkan di situ 250 juta.
4: Iya. Yeah.
5: Jadi kita sudah mengingatkan dan menyampaikan kepada pemerintah, jadi kita rapat dengan teman-teman di Komisi 2 karena leading sektornya di sana.
4: Iya.
5: Sudah rapat dengan Badan Keuangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan beberapa pengurus KONI yang dihadiri oleh pimpinan. Kita sudah sama-sama bahwa Porprov ini adalah gengsi daerah. Gengsi daerah juga ini. Jadi salah satu pola ukur prestasi daerah di bidang olahraga.
4: Iya.
5: Sama halnya kalau di bidang keuangan, BPPT kan.
4: Ya, apalagi kan melihat kalau, hasil rapor Porprov ini kan bagus.
5: Bagus, ya. Nah, seperti contoh di bidang lingkungan hidup ada apa namanya ini, Adipura.
4: Iya.
5: Nah, di sisi lain di bidang olahraga adalah Porprov. Nah, Porprov ini kita oleh KONI, kerja keras yang dilakukan oleh KONI kan sudah menghasilkan bahwa ada 36 atau 34 cabur.
4: 36 cabur
5: yeah, yang meloloskan untuk mengikuti Porprov. Nah, dengan lolosnya 36 cabur ini, karena mungkin ada tinggal 3 saja yang tidak lolos, itu pun karena dualisme kepengurusan di pusat.
4: Iya.
5: Yeah. Ya, ada dayung, ada berkuda, dengan ada lagi satu, apalagi saya tidak tahu itu.
4: Nah, iya.
5: Jadi itu saja yang tidak lolos dari semua cabang olahraga. Dengan lolosnya ini, maka KONI sudah menetapkan target dalam rangka meningkatkan gengsi daerah kita ini yang tersukai di mata Sulawesi Selatan, dan bisa juga terlihat dan bisa kita cita-cita atlet-atlet muda berbakat untuk kepentingan daerah, regional, dan nasional, bahkan internasional kalau perlu. Sudah menetapkan bahwa target KONI untuk di Porprov nanti kan berada di 5 besar.
4: Iya.
5: Jadi karena lolos ini ada sekitar 300 atlet ditambah dengan ofisial. Jadi memang butuh anggaran yang cukup banyak lah.
4: Iya. Kan seperti tadi disebutkan 250 juta.
5: Itu kita
4: terlalu jauh, terlalu kecil dari yang dihitung-hitungannya KONI sampai 9 ember itu, Pak Dewan. Bagaimana itu?
5: Ya, jadi kalau hitungannya KONI kan kita juga perlu rasionalisasi. Jadi kalau melihat pengalaman tahun kemarin, itu kan anggarannya kurang lebih 3 sampai 3,5 kan?
4: Iya.
5: Jadi kita juga berupaya agar supaya tahun ini pelaksanaan Porprov pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran. Bagaimana usulan KONI yang akan kita rasionalisasi di badan anggaran, itu pengusulannya nanti di perubahan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan.
6: Ya, mudah-mudahan.
5: Kita berharap karena wah luar biasa ini KONI.
6: Wah.
5: Ya, kita nanti support lah. Kami yang di Banggar sudah disampaikan oleh KONI poin-poin penting dalam rangka pemberian anggaran. Tapi nanti juga ini kita akan cermati dan rasionalisasi. Apakah memang sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan pelaksanaan program nantinya?
4: Ya. Oke. Okay. Agenda hari ini, Pak Dewan?
5: Agenda hari ini, ya kan kemarin sudah penyampaian pandangan pendapat akhir fraksi. Jadi hari ini ada di Komisi 2, rapat dengan pendapat dengan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Andi Makassau, jam 10 kalau tidak salah. Kalau di Komisi 1, kemarin kita ada RDT, tapi kita tunda karena terkait dengan lahan objek yang ada di Lembah Harapan, oleh bagian hukum dan bagian aset meminta waktu karena koordinasi ke provinsi dengan Badan Pertanahan belum belum selesai.
4: Iya. Ya, kemarin itu Pak Dewan itu. Sekitar jam 11 saya ke situ. Kosong mana yang ke Balai Yawa?
5: Iya, kosong mana karena kami masih ada di Banggar kemarin. Ada di Banggar. Karena Banggar sampai jam sebelum lohor, kemudian kita lanjut di Akar. Ya.
6: Bagaimana tindak lanjut tanggapan DPR ini Pak Dewan?
5: Di Komisi 3 ada juga kegiatan internal di sana.
6: Ya.
5: Tapi jelasnya pelaksanaan kegiatan untuk di setiap komisi DPRD berjalan.
6: Iya.
5: Berjalan. Dan ada beberapa kegiatan yang kita jadwalkan untuk minggu depan. Jelasnya hari Senin ada rapat paripurna. Nah, ini juga masih tentatif apakah jadi di hari Senin, tapi jadwalnya hari Senin.
6: Ya, bagaimana Pak Dewan?
5: Bersama.
6: Penegasan
5: dengan Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025.
6: Ya, nah terkait dengan tanggapan hal tersebut Pak Dewan, bagaimana tanggapan DPR hari ini secara kolektif kolegial terkait dengan adanya 14 temuan BPK dan rekomendasi-rekomendasi yang ada Pak Dewan?
5: Ya, jadi kalau tanggapan kita ya jelas kalau disimak dengan baik kemarin, pendapat akhir fraksi kan sudah memasukkan 14 poin itu untuk ditindaklanjuti, diadakan perbaikan supaya tidak menjadi temuan berulang atau menjadi temuan baru lagi di kemudian hari atau menjadi temuan warisan itu. Ya, jadi konsentrasi kita begitu. Kan di antara 14 itu sebagian besar kan sifatnya administratif.
6: Jadi
5: kita minta agakan cuma nomenklatur dalam penentuan belanja itu kan banyak yang belum mengetahui. Mengetahui tapi salah dalam penempatan anggaran. Nomenklatur. Jadi mestinya pembelian masuk di belanja barang dan jasa. Dia masukkan di belanja modal. Ya kan?
6: Bagaimana
5: penganggarannya
6: komitmen?
5: Cocok. Pelaksanaan kegiatannya cocok cuma memasukkan di nomenklaturnya keliru.
6: Terkait dengan komitmen sudah, yang komitmen eksekutif sendiri seperti apa nih Pak Dewan? Komitmen eksekutif terkait
5: jadi
6: dengan ini.
5: Hasil rapat di Banggar kita kan mengingatkan pemerintah agar supaya segera untuk melakukan tindak aksi atas temuan LAP dari BPK. Dan kemarin dua hari pemerintah daerah sudah menuju ke Makassar, menuju ke BPK untuk menyampaikan tindakan aksi dari 14 temuan dan 33 rekomendasi sudah diberi jawab. Kami dari Banggar belum menerima hasil dari tindak aksi dari pemerintah daerah atas 14 temuan dan 33 rekomendasi itu.
6: Dan diharapkan
5: kami sudah mengingatkan itu ditindaklanjuti.
6: Dan diharapkan tidak akan terulang lagi di tahun depan untuk anggaran 2026 ini Pak Dewannya, agar tidak terjadi lagi kesalahan.
5: Kita harap agar supaya tidak berulang dan tidak terjadi lagi. Jadi diminimalisir agar supaya temuan-temuan ini menjadi pelajaran dan pelaksanaan kegiatan anggaran untuk tahun anggaran 2026 supaya dicermati dengan adanya temuan-temuan yang kemarin ini.
6: Dan
5: supaya
6: tentunya
5: nanti tidak berulang.
6: Lagi. Tentunya juga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR, wakil rakyat yang sudah maksimal untuk mengawasi anggaran ini. Pak, terima kasih buat anggota DPR.
5: Sama-sama. Begitulah tugas kita. Walaupun umpamanya masih dianggap belum, karena memang belum tidak terekspos kegiatan kita kan selama ini.
6: Sudah maksimal Pak,
5: Kami berupaya, makanya kami sering masuk ke Obras.
6: Sering
5: kami memasang di media sosial masing-masing. Oh, beginilah bentuk kegiatan-kegiatan kami. Agar supaya diketahui.
6: Insya Allah Radio Masyarakat.
5: Kami masih ingatkan di Kominfo. Agar supaya kegiatan yang sifatnya kedewanan supaya diupload juga, karena di sana kan ada media. Media televisi, media radio atau media cetak ataupun media online.
6: Dan tetap komitmen kami di Radio Masyarakat untuk
5: silakan juga disampaikan atau dikunjungi ke DPRD agar supaya bisa dimuat, diliput supaya nanti tergambar dan disaksikan dan dibaca oleh masyarakat kita bahwa ternyata DPR bekerja.
6: Dan kami Radio Mesra akan tetap komitmen Pak untuk mengekspos semua apa yang dilakukan
4: DPR.
6: Radio
5: Mesra. Kecuali Mesra karena Mesra hampir setiap hari berada di kantor DPRD Kota Parepare. Kami salut dan bangga sama Radio Mesra.
6: Yang
4: penting kamu aja komisi satu
5: dan media yang lainnya.
4: Yang penting kamu komisi satu.
6: Selamat bertugas Pak Dewan. Selamat bertugas.
5: Siap.
6: Sukses selalu.
4: Okay.
6: Sukses. Baik.
5: Ya, saya kira begitu. Kami juga berterima kasih sama Obras ya. Sudah selalu menghubungi kami. Bahkan Obras sudah membuat grup agar supaya aduan-aduan masyarakat yang masuk di Obras bisa disampaikan kepada DPR. Jadi kami juga sering mendengar atau langsung menjawab. Kami juga biasa menyampaikan ke teman-teman komisi yang terkait agar supaya apa yang disampaikan di grup Obras kepada anggota DPR agar supaya dijelaskan atau diberi penjelasan sehingga masyarakat bisa mengerti dan mengetahui.
6: Kira
5: begitu maksudnya.
6: Baik.
5: Terima kasih.
6: Sama-sama. Mamang.
5: Siap. Wajanggo.
6: Siap.
5: Dengan seluruh pendengar radio Obras, radio Mesra.
6: Baik.
5: Di program Obras hari ini.
6: Baik. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu anggota dewan yang proaktif ya.
4: Mangi di Jambang.
6: Hah? Halo.
4: Mangi di Jambang tuh.
6: Ini ke Jambang.
4: Jeng ke Jambang.
6: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Depan mana? Depan nama tamak.
7: Pak Mama, Pak Janggo.
6: Iya.
7: Syukur sekali kita ini tinggal di Parepare ini.
6: Syukur dua kali, Pak. Syukur tiga kali, syukur empat kali. Bukan sekali.
7: Empat kali.
4: Ya, karena Pak Syukur sudah meninggal kalau sekali, Pak. Enggak
7: tahu anggota nah, Pak Dewa ya, Pak Syukur.
6: Pak Syukur Salman.
4: Iya, mati nih kasih.
6: Meninggal.
7: Jadi, koma-koma anggota dewan ini kita sebagai masyarakat merasa lega bahwa kejelasan ada.
6: Iya.
7: Jadi dek gak kena dugaan-dugaan.
6: Ya. Dugaan apa itu Bang Onek?
7: Iya, dugaan-dugaan kan ya misalnya masyarakat banyak menduga-duga.
6: Diduga.
7: Enggak biasa almarhum Rida Ali engka Nasir DPR kanda pasah.
6: Kibar akrobat politik.
7: Nah, emang kali yang kira Bang.
6: Iya, Bapak. Banyak banyak pesan-pesan beliau Pak
7: terhadap kami ya. DPR sekarang tidak ada sistem kandang pasca ya.
6: Tidak ada.
7: Jadi
4: bangune. Iya kok peran lu bangune. Sekdai lagi nanti tata mau kumasih kau.
6: Bahkan dia yang memaksa eksekutif untuk benar-benar menjalankan anggaran dengan baik.
7: Betul.
4: Jadi bangune sedikit informasi bangune. Tadi kan disampaikan sama Pak Kamal bahwa Radio Mesra melalui Obras kita punya grup juga. Di WA-nya Radio Mesra itu yang anggotanya anggota dewan itu siap keluar langsung kita sampaikan. Jadi meskipun mungkin hanya Pak Kamal misalnya yang selalu masuk, tapi anggota dewan yang lain itu bisa mengamati informasi-informasi masyarakat yang masuk di Obras.
7: Begitu ya?
4: Iya begitu.
7: Terima kasih. Jadi 25 anggota dewan ini memang betul-betul orang terbaiknya Parepare dari segala penjuru kecamatan ya.
6: Iya,
4: insyaallah.
6: Dan 8 penjuru mata angin.
7: Pak Dr. Kamak di ujung. Seperti Pak Yusuf LPN di Bacu Kiki.
6: Pokoknya ada 8 8 penjuru mata angin.
7: 8 penjuru mata angin.
6: 8 kutub di bumi. Ya.
7: Jadi marilah kita bersama-sama DPR dan pemerintah
6: untuk
7: harusnya mengikuti ini kemauan DPR yang untuk memperbaiki masyarakat Parepare.
6: Memperbaiki kota Parepare Pak, bukan masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah baik.
7: Memperbaiki.
6: Memperbaiki juga masyarakatnya kah?
7: Iya.
6: Tugasnya Pak Ustaz itu dan tokoh ulama memperbaiki masyarakat.
7: Jadi memang anggaran dikatakan efisiensi. Tapi kita merasa bahwa yang betul tersentuh ke masyarakat itu tetap ada di Parepare.
6: Begitu ya.
7: Seperti BPJS Kesehatan itu tetap dianggarkan, BPJS Ketenagakerjaan tetap dianggarkan untuk RT RW, beras rastra
6: terbagi dengan rata dan adil,
7: Nah, inilah yang memang kami selaku mitra di bawah pemerintah di bawah mau memang mendapatkan berita yang begini.
6: Keadilan
7: jadi,
6: sosial,
7: teman-teman yang 564 pasti rata-rata memonitor ini namanya Obras ya.
6: Insya Allah.
7: Demi nak sempat mungkin masuk, tapi kalau kita ketemu-ketemu, dia selalu menyatakan bahwa memang acara ini bagus karena ada DPR yang memberikan ceritanya sebuah petunjuk, sebuah cara bagaimana
6: bukan ceritanya,
7: anggaran
6: kenyataannya.
7: itu Jadi sama dengan DPR, tidak mesti harus semua 25 masuk.
6: Haji Gapar mendengar Pak, Haji Gapar, Bunda Rada, Cempai, iya monitor, rajin monitor Haji Gapar.
7: Haji Gapar ini rajin monitor. Larinya ke masalah subsidi kalau Haji Gapar.
6: Iya, dan beliau sangat insen mendengarkan jadi, kita.
7: Jadi saya hanya meminta ini, memohon ampun kepada Pak Ketua Komisi 1, kan dia menangani masalah kantor-kantoran.
6: Masalah kantoran, masalah
4: instansi bangunnya itu kantor-kantoran.
6: Pemerintahan, pemerintahan, pemerintahan.
7: Maksudnya pemerintah, kantor-kantornya mungkin kan dia urus kelurahan, kecamatan, begini-begini kan.
6: Kalau Komisi 3 Irgalon,
7: Komisi 2 pendidikan. Jadi, kalaupun dulu Pak Dr. Kamaluddin menyatakan sosialisasi itu perlu, memang perlu sekali, karena namanya kita harus saling bantu membantu untuk meningkatkan PAD kita ya.
6: Iya.
7: Nah, jadi kalau dikatakan BLH pernah sosialisasi, memang pernah Pak Dewan.
6: BLH.
7: Tapi di kecamatan.
6: DLH. Oh DLH.
7: Di kecamatan.
6: DLH atau Degagah Rapang DLH.
7: Badan DLH. Lingkungan Hidup apa deh?
6: BLHD. Badan Lingkungan Hidup ya.
7: Masih Ibu Susi kah di situ?
4: Ya Ibu Susi.
7: Ya. Kalau di kecamatan, saya tanya-tanya orang yang masuk Satgas pernah. Tapi di sana, di sana ya.
6: Di mana itu?
7: Saya tanya teman yang masuk Satgas.
6: Di Konoha.
7: Hanya dijelaskan perincian cara menagih.
6: Perincian cara bagaimana?
7: Cara menagih naik ke masyarakat. Cara... Tapi tidak tahu kalau ada Satgas yang aktif bertanya, mungkin karena tidak terlalu bertanya, mungkin di lingkungan hidup ya tidak mengutarakan macam-macam seperti keluhan Pak Manang tadi itu.
6: Pada mau sistem itu. Pada mau sistem Wita Mangkeku itu penagih, Pak, ini PBB tak bayar. Pada mau riolo.
7: Ya.
6: Iya.
7: Kalau PBB Pak Mama Pak Janggo itu masyarakat sudah merasa bahwa memang wajar karena kepanjangannya PBB, pajak bumi dan bangunan ya.
6: Oh, bukan perserikatan bangsa-bangsa ya.
7: Jadi dia tinggal di bumi Parepare, bangunan rumahnya ada di Parepare, jadi dia memang wajib merasa membayar.
6: Iya.
7: Nah, kalau ini sampah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat di bawah. Masih banyak.
6: Sampah di?
7: Janggo saja, itu pasti bertanya, makan kode nalik ke lorong nilalang.
6: Sampai?
7: Sampai.
4: Iya, aku tanya solongan, yolona kantor lurah.
7: Itu? Penabuhan ke solongannya itu jangan ditiru itu perkataan
4: Pak Janggo. Jangan ditiru itu.
6: Jangan.
7: Ada sama macet si Buandayani, makanya Tori Buandayani kita ditapu.
6: Ba. iya.
7: Jadi harusnya saya, kalau saya pribadi bukan teman-teman mungkin ada menginginkan bagaimana kalau masing-masing di kelurahan dulu kita disosialisasikan. Supaya ini kita juga membantu secara
6: secara
7: pemerintah karena kita mitranya pemerintah.
6: Mitra ya, bukan anggota.
7: Jadi saya harap kita bisa saling membantu walaupun di operasi ini sudah sering dipertanyakan. Waktu yang biasa cari koro mantau Pak Janggo, Pak Maman.
6: Mantau dia.
7: Ya kan makanya Pak Janggo, siapa namanya itu yang orang hukum itu?
4: Mamuraona.
6: Oh Pak Mamuraona.
7: Mamuraona, saya bilang Pak Haji, naik 3 dari Komisi 3, dia bilang tidak.
6: Kenapa anda naik?
7: Tidak tahu, jadi saya bilang, saya kira naik. Jadi kalau naik, ya saya mau tanya-tanya sedikit apa yang...
4: Bang One, sedikit memberi gambaran.
6: Gambar apa itu?
4: Informasi ini sudah sampai di DPR, DPRD.
6: Iya.
4: Ya, kemarin pada pandangan fraksi
6: Pandangan pertama, pandangan fraksi.
4: Ya, pandangan fraksi. Sebelum paripurna dimulai, Pak Wali kan rencananya menghadiri.
6: Iya.
4: Tapi cuman ada informasi bahwa Pak Wali tidak bisa hadir, maka diutuslah Sekda. Kemudian Bapak Wakil Ketua 2 Pak Yusuf Lapanna tidak mau kalau ada Sekda karena menurutnya sudah merekomendasikan untuk meninjau ulang itu apa namanya itu untuk yang di pojok kuliner itu untuk
7: mantau
4: meninjau ulang
6: dipantau
4: untuk tidak dipantau mantaunya
6: mantaunya dari pantau
4: Jadi ya, ya sampai sebenarnya di dewan.
6: Hmm.
4: Makanya Sekda kemarin di blackout.
6: Beh, mana ke blackout?
4: Di paripurna, makul cerita, saya baca di detik.
6: Ceritanya ini ya. Ya
4: karena saya tidak sempat pergi karena
6: betul kak. Dan kita dan Pak Jangan juga setengah mati wawancara dengan Pak Sekda sekarang.
7: Sama suara kuah PW Pak Mamang.
6: Iya, iya.
7: Dia nanti sama suara kuah PW ini biasa sama.
6: Hah?
7: Dia nanti sama kuah PW suara tak.
4: Oh iya, makul
6: aku terima gitu. Ya, harus di radio.
7: Jadi, ya. Itu kemarin sampai pagi sampai tengah malam itu anggaran apa dibahas?
6: Bukan anggaran, ini terkait dengan
4: pertanggungjawaban.
6: Pertanggungjawaban.
7: Oh, pertanggungjawaban.
6: Ya, akan dibahas bersama ini yang kesalahan-kesalahan berulang ini dibahas.
4: Ya. Termasuk kemarin hasilnya saya sempat mendengarkan bilangi Pak Dewan kalau bisa ini informasi-informasi juga disebarkan di Radio Mesra.
6: Ya. Begitu.
4: Karena terkadang kita ini ada kegiatan cuma bisa di Radio Mesra.
6: Diakses seperti itu. Ya,
4: sementara kita punya radio, kita punya televisi yang hanya Walikota Minnesota gere.
6: Dan ini persoalannya banyak anggaran-anggaran pemerintah kemarin yang ada temuan-temuan. Kenapa bisa temuan? Karena tidak dibagi rata hasilnya.
4: Iya.
6: Ya.
4: Banyak media yang terakomodir misalnya di hukum, banyak media
6: yang
4: terakomodir. Kalian yang jadi cari di situ namanya Radio Mesra, tidak ada namanya.
6: Iya, kau dia namakan ya bagian itu bangunnya pasti temuan.
4: Jadi
6: iya.
4: Oke, lanjut.
6: Iya.
7: Jadi iya. Ini perlu disimak ini kata-kata kalau baginya tidak rata kan begini.
6: Temuan Pak, temuan
7: yang berulang. Namanya keadilan tidak mesti rata.
6: Yang penting bijaksana lah. Bijaksana lah.
4: Bijak di sana di
7: kebijaksanaan kan ada di sila keempat kan begitu.
6: Betul sekali Pak RW. Betul.
7: Jadi jangan merasa bahwa kita di daerah tak.
6: Iya.
7: Torimelur masyarakat keadilan merata padahal itu tidak bisa merata.
6: Kebijaksanaan.
7: Ada orang kaya, ada orang miskin, ada setengah kaya.
6: Ada prasejahtera
7: jadi sini kita sebagai RW membagi keadilan.
6: Betul Pak RW, pembagi kebijakan.
7: Iya.
6: Iya.
7: Mungkin yang agak miskin kita kasih BCP.
6: Ya.
7: Mungkin yang di atas miskin kita kasih Rastra.
6: Kasih BTP kalau perlu, BTP
7: Bumi
6: Tamalan Ria.
7: Apa itu makadaki keadilan? Kan kadang orang pertanyakan, "Oh, dia adil." Tidak adil RT RW. Tidak mesti kita adil membagi rata.
6: Bah.
7: Keadilan itu melihat situasi kondisi masyarakat.
6: Berdasarkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu
7: tadi ada empat yang kita jadikan dasar kebijaksanaan kita
6: sesuai dengan filosofi Bugis Pak Sulapa.
7: Jadi kalau memang Pancasila sebenarnya mau diterapkan
6: susah. Hidup
7: negara bagus kita sudah berketuhanan hanya yang kadang ini yang nomor 5 ini agak belum bisa terlalu diterapkan.
6: Jangankan mengamalkan, banyak juga pejabat dah hafal itu Pancasila.
7: Jadi terima kasih. Sebenarnya daerah lain itu jauh mau sekali seperti kita ini ada anggota DPR-nya yang begitu betul bekerja.
6: Proaktif.
7: Dan memang kita salut bahwa DPR ini bekerja biar hari libur.
6: Oh iya, 24 jam. Penuh waktu,
7: kurang
6: penuh
7: lebih
6: waktu.
7: Juga seperti RW.
6: Kerjanya
7: RW
6: penuh
7: juga
6: waktu.
7: Bekerja libur, hari
6: bukan
7: libur.
6: Penuh waktu
7: Hanya ya itu tadi bedanya. RW tidak ada tunjangan perumahan, tidak ada tunjangan apa.
6: Jangan ki, bahaya ya.
7: Iya. Enggak usah.
6: Iya bahaya nanti. Usah,
4: bangune.
6: Nanti jadi temuan. Iya.
4: Bangune. Iya kapan itu masuk jadi temuan, jadi pengembalian.
6: Jadi pengembalian. Nah masih sakit bangune. Terpaksa lu bantu gitu ya kau kasih pengembalian. Lu bantu sih bangune.
7: Andra dan Gorino le Palis ya.
6: Iya,
4: jadi... mana ada anggota wangi pusing kayak ya lemak nah. Iya, sini persoalkan.
6: Iya.
7: Jadi terima kasih Pak Mamang.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah, jadi cukup proaktif. Dan memang kita berharap bahwa pemerintah juga harus proaktif memberikan informasi. Kalau Bapak memberikan informasi terkait dengan anggaran terutama setengah-setengah atau ragu-ragu dan takut, itu mengindikasikan kuat Bapak telah menyalahgunakan penggunaan APBD. Yang jelaskan kuncinya kalau orang terus terang atau terbuka itu menandakan baik-baik saja. Kalau ditutup rapat itu menandakan sesuatu yang tidak baik. Ke-14 temuan, coba buka. yang berulang. Buka ke masyarakat, sampaikan kepada yang punya uang ya, sampaikan kepada majikannya yaitu rakyat Indonesia atau masyarakat Parepare.
4: Hanya rakyat Indonesia menuntut masuk ke Papua.
6: Oh iya, begitu. Jadi sebagai pelayan masyarakat, terbukalah kepada majikannya.
4: Kalau susana Parepare maku kue supaya Pak Mamang Indonesia kasih narako yang mana lain, aku rasa liwat tu dah.
6: Marako toh, marako meman nih.
4: Marako yang mana kasih alena.
6: Marako meman ya, alena marako sih. Sabar lagi akan mesti gorangi. Akan
4: mesti gorangi pada para ki menderita.
6: Pada para ki menderita. Ya, begitulah. Jadi kita berharap memang ASN-ASN yang ada di Parepare mulai dari bayangkan Sekda.
4: Pendengar tak
6: sampai ASN.
4: Pak monitor lagi di Tanjung Priuk, Cilincing, Jakarta Utara.
6: Alhamdulillah Cilincing. Bagaimana kabar Jakarta?
4: Ya. Ani loi rekreasi anu jae Ibu Nurlia.
6: Oh, Nurlia di Jakarta.
4: Saya itu kasih tempo hari keluhannya. Tidak ada listrik di area pantaiku dan tidak ada WC.
6: Listrik?
4: Listrik dan WC.
6: Barangkali dia masih menggunakan WC tradisional, Pak Janggo, yang di pinggir laut itu berjejeran tiap pagi.
4: Makanya dia mempertanyakan bagaimana aja ini pemerintah kota bikin sarana untuk kita baru tidak lengkap prasarananya.
6: Iya. Ya. Yang kedua, di Makassau lapangan jadikan saja itu sebagai pasar kuliner.
4: Iya.
6: Yang menjadikan lapangan lagi kalau begitu. Karena
4: tapi,
6: memang
4: tapi
6: tujuannya
4: pasaran ini wani kota kuni mati diceritain.
6: Iya. Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bunda Handayani.
5: Ngeri.
6: Iya, Bunda.
5: Ngeri perasaan saya mendengar.
6: Bagaimana Bundaku? Ngeri.
5: Pasar anunya di sana di
4: Pantaiku.
5: Pantaiku. Ngeri sekali saya mendengarnya.
6: Kalau begitu
5: kotanya mau dibersihkan.
6: Iya.
5: Ternyata tidak ada WC-nya, tidak ada tempat buang air kecilnya.
6: Kalau begitu
5: jadi
6: lepaskan.
5: Kalau anak-anak ke sana berlibur, buang air di jalan saja.
6: Aduh.
5: Supaya pemerintah lihat.
4: Untungnya di situ, Bu, ada masjid terapung yang tertancap.
5: Alangkah buruknya.
6: Buruknya di?
5: Kalau di masjid terapung orang pergi buang air besar, sedangkan itu tempat masjid.
6: Iya, iya,
5: iya. Apa arti dan kebijakan pemerintah?
6: Iya. Dan
5: itu membuat saja pantaiku untuk ini dikatakan untuk bagus, untuk pertemuan. Dan tidak ada WC-nya, tidak ada lampunya, tidak ada.
6: Waduh. Karena
4: aja nanti mobil, Bu, engkar WC nanti Makassau
6: Karena
4: kalau juta lebih.
6: Karena kami menilai ini
5: ditutup.
6: Karena WC itu kan berhubungan dengan kemaluan. Kalau tidak ada WC berarti tidak ada kemaluan.
5: Berarti ya, Parepare tidak ada malunya tuh. Kalau begitu Pak Mamang.
6: Ya, begitu mungkin filosofinya karena kan WC berhubungan dengan kemaluan, rasa malu.
5: Karena Anda tadi mengatakan.
6: Iya, iya, iya.
5: Ini masalah kemaluan.
6: Iya, iya, iya, iya.
5: Iya, iya. Ada malunya Parepare.
6: Iya, iya,
5: iya. Ada WC, tidak ada kamar mandi.
6: Waduh, kasihan banget. Orang Jakarta bilang.
5: Aduh, sekali.
6: Orang Jakarta bilang kasihan banget loh.
5: Aduh, sekali, kasihan banget.
6: Iya.
5: Jakarta punya lapangannya lagi, lapangan Andi Makassau.
6: Iya.
5: Yang utama dan tertua di Parepare dijadikan pasar.
6: Aduh.
5: Pasar kuliner. Tidak ada artinya.
4: Ya, baru senggol kosong melompong.
6: Iya.
5: Kita mau berolahraga.
6: Iya.
5: Lapangannya tidak bisa ditempati berolahraga.
6: Siapa ketua panitia?
4: Senggol kosong melompong.
6: Senggol kosong melompong, senggol kosong.
5: Ya, senggol kosong.
6: Waduh.
5: Yang saya katakan itu bukan lagi lapangan.
6: Iya.
5: Menjadi pasar. Pasar jadi lapangan.
6: Iya.
5: Ganti kita aja pasar jadi lapangan. Lapangan jadi pasar.
6: Aduh.
5: Jadi memalu. Itu terjadi. Tak tahu bilang bagaimana ya Parepare ini.
6: Nampaknya modelnya. Memalukan. Memalukan
5: tidak
6: nampaknya.
5: Tahu.
6: Iya.
5: Dari ujung ke ujung serba salah. Makasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Kalau serba benar mungkin bisa dipikir-pikir. Kalau serba salah, kesana salah, kesini salah.
4: Tergantung salahnya. Mau yang lah sapi kah?
6: Atau salahin rekan?
4: Salahin rekan.
6: Nah itu lebih bagus itu. Kalau salahin rekan. Ya, memang masukan rakyat itu memang harus jadi perhatian ya. Disitulah sebenarnya program pemerintah dibuat berdasarkan.
4: Agak kau perhatika bahwa kami dan respon.
6: Cocok ini perhatikan bahwa kami kesi. Jadi pemerintah itu penuh dengan perhatikan, bukan perhatian ya. Diperhatikan saja. Karena program-program itu Pak harus berdasarkan apa yang menjadi keluhan.
4: Iya.
6: Kalau dari tahun 1 sampai sekarang masalah sampah, selesaikanlah. Tapi mawatan yang ternyata sampah ini Pak Janggo.
4: Agelowatan.
6: Tadi malam itu ada pertemuan. Tidak akan bisa Parepare membersihkan sampahnya. Tidak akan bisa.
4: Karena yang memimpin adalah sampah.
6: Bukan. Karena itu adalah di Parepare ada namanya sampah raja. Jangan sampai raja punya sampah.
4: Oh, sampah yang menjadi raja.
6: Sampah, iya, sampah raja.
4: Susah punya tukuh
6: ya, raja melewat. Sampah merajai. Makanya namanya sampah raja.
4: Sampah raja.
6: Ya, kemungkinan ya. Karena itu filosofi-filosofi itu mungkin ya berhubungan dengan itu. Sampah raja. Jadi iparajai sampai.
4: Iparajai sampai.
6: Iya, jadi.
4: Main pelik biasa kamu ya sengah di pura.
6: Agar dah. Pura. Adi pura.
4: Oh, Adi pura maku kita nana Adi.
6: Tanan Adi.
4: Acing.
6: Acing.
4: Amboe.
6: Amboe.
4: Aso.
6: Aso. Bawa iwang. Assalamualaikum Puang Bau Negara.
4: Iya, bersama tu Bang Keling Puang.
6: Iya, terima kasih Bang. Sementara kita cari informasi.
4: Puang.
6: Iya.
4: Meta-meta sih daropsian ya.
6: Pak Beresangi.
4: Lumpul itu nah ada panen.
6: Ya alhamdulillah walaupun tidak ada raster Pak Janggo, tidak ada bantuan pemerintah, ternyata masih ada Puang Bau yang peduli terhadap masyarakat kecil. Yang siap membantu.
4: Cocok nasang ya Puang Bau. Memang saya kemarin
6: kiri-kiri nyanyi. Ya, memang seperti itu. Di
4: kemarin saya bertemu dengan Bapak
6: Haji Doktor
4: bukan
6: Muhammad
4: Bapak Wakil
6: DPR
4: pimpinan Bulog Pak Muhammad Fajri terkait dengan distribusi minyak kita di
6: pasar
4: dan juga terkait dengan kemarin kan ada mempertanyakan bahwa harga beras SPHP naik.
6: Ya,
4: jadi kemarin beliau bilang bahwa sampaikan ke Pak Janggo kepada masyarakat
6: bahwa
4: masyarakat tidak perlu panik buying.
6: Maksudnya panik buying
4: apa? Pembelian berlebihan.
6: Oh, panik buying.
4: Tas selang.
6: Iya.
4: Karena sampai hari Juni, bulan depan juga insya Allah Bulog masih tetap komitmen untuk memberikan layanan terbaik.
6: Stok aman.
4: Stok aman dan untuk yang ada di Parepare ini
6: terkendali.
4: Ibu Pincap juga mengirimkan saya ditegaskan juga dari Pak Waka bahwa untuk masyarakat Kota Parepare yang mau membeli minyak bantal ada RPK memang yang dipastikan harganya itu sesuai dengan harga eceran tertinggi berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan yaitu bisa untuk di Pasar Lekesi bisa di RPK Ibu Haji Linda, RPK Stan Pelita,
6: Haji Gapar, Andalangi,
4: RPK Haji Bahar,
6: RPK
4: Lekesi, RPK Herlin, RPK Haji Fatma dan RPK Royal.
6: Banyak
4: jadi pelik. Di stan-stan itu insyaallah harganya 15.700 paling tinggi.
6: Berapa?
4: 15.700 paling tinggi.
6: 15.700 paling tinggi.
4: Iya, dan pasokan tetap aman.
6: Berapa selain satu liter satu kilo?
4: Satu bantal.
6: Ramah raja pakai tuh pada bantal nih.
4: Selain minyak bantal ada juga minyak kemasan,
6: minyak
4: botol dan sebagainya. Bulog juga bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Perdagangan Pemerintah Kota
6: untuk
4: TPID.
6: TPID itu pengendalian inflasi daerah.
4: Itu bekerja sama menggelar pasar murah setiap hari Selasa
6: di
4: setiap kelurahan secara bergiliran.
6: Oh, bergiliran.
4: Nah, di situ juga bisa di untuk kebutuhan minyak kita dan khusus di PKP.
6: Besok
4: ada juga pasar tani.
6: Maksudnya buat khusus petani?
4: Bukan, untuk masyarakat Parepare bisa datang ke pasar tani untuk mendapatkan produk minyak kita minyak bantal dengan harga
6: 15?
4: Sesuai dengan harga eceran tertinggi
6: 15.700
4: jadi jamoki takut kehabisan.
6: Jangan di mana bisa banyak kak?
4: di pasar tani yang ada di PKP sedepi bulan pasaran.
6: Wah, cocok nih titik pasaran.
4: Iya
6: talangi jolok.
4: Ini Pak Bici, Pak Anu, Pak Waka.
6: Anasan.
4: Kalau kita Pak Janggo aman gitu.
6: Oh, alhamdulillah. Kalau begitu standby kan Pak. empat apa-apa nilai demo sama ke gue. Dua yang tiga yang aktif.
4: Iya, jadi itu pesannya ya. Pak Waka, Bu Pincap.
6: Ya. Baik.
4: Sekedar informasi Pak Mamang, ya. Bu Pincap saat ini ada di Gorontalo.
6: Oh, di Gorontalo.
4: Ya, ada kegiatan yang diikuti ya. Beliau, jadi
6: salam sama Pak Junaidi kalau ketemu di sana.
4: Iya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu kasih ya. Nanut, nanti ya. Juga empah.
6: Iya.
4: Iya.
6: Aman jadi,
4: seperti
6: aman.
4: Itu.
6: Tanah podo aja.
4: Yang jelas, sedangkan terkait dengan beras SPAP kemarin disampaikan ya. Pak Waka bahwa harga yang kemarin disampaikan pendengar itu masih dalam
6: tahap
4: normal.
6: Normal.
4: Itu masih diambang harga eceran tertinggi.
6: Kewajaran.
4: Kewajaran.
6: Iya.
4: Dan insya Allah untuk beras persediaan Bulog Pare-Pare itu ya. Bisa sampai 17 tahun.
6: Bus. 17 tahun?
4: 17 tahun.
6: Berarti sudah
4: akhir balik. Beras raster keluar, beras bantuan pangan keluar, itu masih bisa untuk
6: menopang
4: Pare-Pare dan sekitarnya. Bahkan berpikir ini akan
6: luar biasa.
4: Mendrop daerah lain.
6: Oh.
4: Karena memang
6: saking surplusnya
4: hasil,
6: ya.
4: Surplusnya hasil kerja-kerja teman-teman dari Bulog Pare-Pare.
6: Dan memang informasi Pak Junaidi pada saat memimpin di sini, beliau mengatakan kami mungkin nanti akan mengambil dari Sulsel juga ini. Karena di Sulsel ini surplus luar biasa. Itu
4: makanya bilang Ibu Rahmi, kalau minta Pak Junaidi sekasih daripada anak-anak bang cucu aku ini.
6: Iya.
4: Terkait dengan Bulog dan Puan Bau, wasana Puan Bau itu dia nama di. Dan itu pernah Puan Bau dia nak diletar minta ko Pak Bersengnya.
6: Memang
4: apa masih gak anu cocokeng.
6: Itu Puan Bau Negara yang ada di Jalan Kalimantan Pare-Pare, ternyata beliau itu bukan hanya pemerintah ya yang perhatikan peduli, beliau pun memperhatikan itu masyarakat-masyarakat kecil. Tiap bulan kasihan itu beliau memberi bantuan beras dan beliau mengatakan, "Eh, Pak Jago, Pak Mamang, wasangi beragam wandre itu berak wandre itu pada-pada." Tanpa nasang semprotan itu beras asli.
4: Iya tuh, ini sampai masih magampang gara cocok ke makung itu.
6: Menengkah?
4: Jadi harus makannya itu angka tuh bahasa keren di treatment baik-baik.
6: Oh, steril.
4: Karena steril.
6: Hebat mah tuh ya Puan Bau. Coba namu deh menjadi ibu wali kota. Ai, atau ibu gubernur sekalian. Asal namu apa? Puan Bau Negara. Luar ibu biasa negara. Perhatiannya kepada rakyat. Seandainya menjadi presiden, aman nih Pak Jango. Tetap nih istana negara ya nerima doming.
4: Ada juga di Pasar Sumpang tapi jangan mi.
6: Oh iya, selamat jolo buat Puan Bau Negara sekeluarga, sehat-sehat semua dan insyaallah Tuhan melihat, Allah melihat apa yang kita lakukan. Iya. Baik.
4: Nah, kita ingatkan
6: juga nih Pak Jango bahwa pemerintah jangan terlena dengan adanya pasar murah. Ya. Silakan.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Siapa itu? Puan Bau.
4: Ira biasa malah kibar Bu Yakabua kalat dek.
6: Dek
8: mana nangka dek? Dek mana kasih dia nangka buat batu lo kaya melalui apa? Pandina.
6: Selalu monitor kasihan monitor beliau banyak biasa ke Sidrap, biasa ke Makassar, biasa ke Pinrang. Bahkan biasa ke Jakarta.
8: Kenapa saya tidak dikirim-kirimkan beras?
4: Nanti disampaikan Bu.
6: Ternyata beliau sahabat baku kenal sama Hotman Paris. Wah bahaya dia nahu dinilai capek.
8: Dia kenal saya belum terlalu. Saya kenal baik dia tapi.
6: Iya.
4: Sosial dia memang orangnya Bu.
6: Sis yang lalu
8: sebut. Barang saya ingin cerita jadi.
6: Iya.
8: Maka.
6: Ya
8: pakai
6: loh nih Pak Imam, makasih. Iya, makasih. Ya, waalaikumsalam. Kita juga berharap bahwa jangan sampai ini pasar murah kita terlena. Sebenarnya itu pasar murah mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi. Ketika pasar murah sudah tidak ada dan masyarakat tidak berteriak, artinya ekonomi sudah mulai lancar, bahkan bisa lancar. Nah, jadi karena ini kan pasar murah dari dulu kita temui namanya pasar murah.
4: Iya.
6: Kapan sih masyarakat Indonesia, khususnya Pare-Pare, tidak lagi melihat namanya pasar murah, tapi masyarakat merasa murah membeli apa-apa di pasar?
4: Oke.
6: Nah, iya.

0: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
2: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
4: Iya, jangan biar media jadikan hiburan. Ya, biar media menjadi hiburan ini panjang kayak. Hiburan lahir batin.
5: Hiburan lahir batin.
4: Iya, kan bukan hanya ada maaf lahir batin, tapi ada namanya hiburan lahir batin. Karena menurut Kak Mira, nih Kak Mira sudah banyak makan asam garam. Dek. Kita itu tidak pernah berhenti bertempur. Setiap hari kita di hidup ini bertempur. Apapun kondisinya, mau merdeka, mau di depan pintu gerbang kemerdekaan.
5: Boleh, mau kak dengar langsung di kamire?
4: Iya. Dia tidak sanggup membicarakannya lagi karena ini banyak hal kejadian yang masa lalu yang menjadi pengalaman hidupnya. Setiap detik kita bertempur, melawan kerasnya kehidupan. Luar biasa.
5: Berarti beliau ini lahir... setelah kemerdekaan.
4: Iya.
5: Dan masih ada revolusi.
4: Iya, makanya kami mau kau di depan pintu gerbang, mau kau dihantar ke pintu gerbang, mau kemerdekaan, tetap setiap detik kita harus berjuang di kehidupan yang keras ini. Iya. Satu kuncinya. Mana kuncinya?
5: Masa ke mana mau kunci tak?
4: Ya, kami gua. Kak kunci enggak?
5: Enggak kunci.
4: Iya, silakan.
6: Halo.
4: Halo. Bantal gitu.
6: Ya, mari kita tiap hari silakan bertempur.
4: Iya, enggak ada orangnya. Iya.
6: Yero pasar murai. Dendro simakuke panjang gue.
4: Pasar murah berada.
5: Bang One, hari Selasa Bang One, bukan tiap hari Bang One.
4: Selasa.
6: Oh, Selasa pasti.
4: Kalau besok ada di Pasar Tani.
5: Kalau besok Pasar Tani ya. Pasti hari Kamis.
4: Di DLHD.
5: Bukan PKP.
4: Iya.
6: Biasanya pertama beli ke aku tanah yeah. Tuh ini ko jalan Pelita Tenggara
4: ya
6: yeah. Di rumah daki itu tempat larangan
5: ya yeah. Yeah. Jalan melanggar
6: jalan maunya jangan di situ Pak Kadis
4: Pak Kadis ya
6: dalam Pak Kadis ketahanan pangan Pak Idris ya
4: udah muncul
5: ya Pak Idris
6: mawata kurtu kato nih melanggar
5: pindah-pindah bangunnya pindah-pindah
4: ya yeah.
6: Cocok, ini paling enak di situ jalan Pelita Tenggara yang rata malu waktu.
4: Bagaimana? Oh maksudnya?
6: Rumahnya Haji Usni ke sana kan?
4: Maksudnya harus berada di jalan yang lurus begitu di?
6: Jangan di jalan yang rumit.
4: Iya jalan yang bengkok, jalan yang lurus
6: karena
4: lah.
6: Karena orang datang itu berbelanja pasti banyak di situ.
4: Iya iya.
6: Masih ke Tony, mendaki Tony.
4: Iya.
5: Iya. Seperti itu mati sudah bola anak bangun.
4: Katoni lah Tony. Iya.
6: Wasanya 55, 57 moji balik.
4: Iya. Tak
6: bisa dua sembu.
4: Maksudnya 57 barang 57 mana 55?
6: 57
5: kan masih di bawah 58 saja itu bangunnya 58 saja itu masih di ambang batas HET-nya.
4: Iya.
6: Cocok nih kan pengertian kita itu iya. Memberikan ke masyarakat pasar murah. Agak namu saro harga dolo namu leki.
4: Makanya ke Haji Gapar ki bangone.
5: Ya, sebetul komponen lainnya juga naik bangone seperti pakai pertalite bukan pertamax.
4: Ya, ro kapan?
6: Pakai petrolite mengangkut ke di situ
4: atau dexlite atau pertamax turbo.
6: Apa kata anggotaku Haji Gapar 58 minabalukan warna.
4: Iya.
5: Pada mau je tu
4: 57 mi.
6: Iro ke Padangkang.
4: 56.
6: Kalau ini yang turunkan pemerintah.
4: Tanya ke Padangkang pemerintah.
6: Harusnya pemerintah kalau jual murah namanya, namanya padamu itu kong kamelo. Ya ala na tanah na tu aja lalu maka ada ganti rugi dia itu namelo punah na tanah.
4: Kenapa pemerintah mesti harus jual beras di? Padahal kan pemerintah yang mengatur ini harga beras, yang mengatur pertanian, ini pemerintah secara global secara nasional Pak,
5: membantu.
4: Ya, bukan Pare-Pare saja. Pemerintah
5: negara
4: ini kan
5: itu Pak sudah lebih dari 50 triliun.
4: Karena dia mengatakan
6: pertama mungkin itu yang pengaruh minyak bensinnya Pak Janggu. Apa pertama dulu? Waktu saya ke sana masih 55 harga bulog.
4: Iya.
6: Ya. Tapi Iwan ini 57 nih.
4: Siapa yang kasih naik harga BBM?
6: Pemerintah.
4: Pemerintah mau tuju itu sini na pemerintah harga beras siapa yang mengatur
5: pemerintah
4: pemerintah masa yang bertani adalah masyarakat yang mengatur harga adalah pemerintah
6: tapi napa mau ke pemerintah pak mama ngapa aman niwita iran siwa amerika
4: Ya nih Roji, kadang pemerintah juga kadang tidak mau transparan membuka hal yang terjadi padahal sudah tercium baunya.
6: Iya,
4: nah, Pak. Kita menduga ada ikan kering busuk ini, Pak. Tercium baunya. Oh, enggak, bukan, enggak. Ikan ya, kering masih bagus
5: bukan
4: itu.
5: Ikan itu.
4: Bukan ikan kering itu.
5: Pomangga.
4: Poma ya, pomacan. Padahal bau ikan kering ini. Enggak mau terbuka juga
6: Pak,
4: pemerintah, Pak.
6: Bagaimana tanggapanmu ini? Ini kan
4: ya.
6: Pemerintah lagi ini. Mau mengusulkan, baru mau mengusulkan.
4: Apa itu?
6: Itu MBG yang daerah 3T.
4: Maksudnya 3T apa itu?
6: Terluar, tertinggal, termiskin.
4: Astagfirullahaladzim. Kamu apa kah?
5: Kembalikan ke kantinnya.
4: Kok kamu apa ya, Rawai?
5: Kembalikan ke kantinnya.
4: Masih di sini kok cek deh.
6: Itu katanya di kantin sekolah.
4: Di kantin sekolah?
6: Iya, MBG-nya.
4: Tunggu, ada dua kantin. Kantin kejujuran atau kantin biasa?
5: Kantin sekolah.
6: Ya apa ya, wae balu ku kan tiga jujuran. Sekali ini bola aku nggak tahu malah milih nawaja, kau dia nawaja, dia napa wae?
4: Asli nada nanti kan yang kejujuran itu.
5: Tapi apa mas?
4: Iya.
6: Nah, mau pak mau pak jamu kolal, napa milih malah kerupu apa masun ni dia tu kembali.
5: Iya. Tapi apa mas? Tu malah pilih kaki kina atau di kala lukur lepang.
4: Lepang yang mana siapa jangan kau dona?
6: Mau kau jumpa kerupu.
4: Napa wae kiasa ku obras.
6: Lanjut ini kan ya kita berbicara saja mengenai karena MBG ini kan program yang betul-betul menyentuh ke masyarakat. Ini kata pemerintah ya.
4: Kata pemerintah.
6: Tapi di sisi kita sebagai masyarakat yang berpikiran mungkin tidak ada titel ya karena yang berbicara itu profesor semua di pusat
4: ya, pun dikasih
6: bahwa profesor. Ini untuk bagaimana masyarakat
4: sekolah rakyat
6: menjadi generasi emas ke depan
4: sekolah rakyat ini ya, kan
6: jadi kadang saya berpikir pribadi begini Pak Bang Pak Jago
4: iya
6: waktu Naramalang banyak mahasiswa ustaz jangan kasih makan anak-anak ini kan bulan puasa. Ini membuat anak-anak
4: malas puasa.
6: Merasa bahwa engkamuji Yandre ini membuat dia bisa mencuri-curi waktu.
4: Tapi
6: buka si dasar bahwa nanti sore dikasih.
4: Iya.
6: Enak sekoro ini napake buka puasa.
4: Itu nama wari. Tengah sore lagi lagi kadang mawari apalagi korwe. Iya naro.
6: Jadi
4: itu kan nama wari.
6: Saya hubungkan sekarang. Sekarang kan libur, tidak ada MBG di seluruh Indonesia.
4: Iya kah?
6: Iya kah MBG mak aku ke Pare-Pare.
5: Ada sih mungkin.
4: Ada di dekat
5: orang tua.
4: Di dekat rumah ada Pak, masih
6: untuk
4: ada.
6: Orang tua, tapi anak sekolah kan tidak ada.
4: Oh, kurang
6: tahu. Karena itu anak sekolah mau dijadikan emas, kalau orang tua kan tidak jadi emas nanti.
4: Iya sih.
6: Jadi upasikan nih roh dan Pak Dadang waktu Ramalang kare. Kalau MBG tidak jalan bulan puasa, anak-anak tidak akan menjadi sehat 2045.
4: Mana engke?
6: Ya waktu Naramalang. Ternyata, kalau saya pikir mungkin ini Pak Dada bilang tidak ada uang, masuk tiap hari miliaran.
4: Bah,
6: kalau berhenti.
4: Nyaman Pak tuh, apa jadi bisnis sih?
6: Wah, ini yang kita tahu bahwa tiap hari dapat uang miliaran dari bawah kan?
4: Aduh.
6: Jadi sekarang ini kan diberhentikan 18 hari nanti orang masuk sekolah baru masuk MBG.
4: Ada kayaknya sebagian yang masih masuk. SD dekat rumah kayaknya masih.
6: Oh, masih ada di dekat rumah tak?
4: Cuma saya belum tanya anak saya apakah ini. Kemarin di SMP 10 saya bertanya ada yang sudah mawari-wari lah, ada inilah. Bayangkan tengah hari dikasih masih mawari apalagi kalau nanti bulan puasa saya udah dikasih. Itu kan mawari itu gaga itu.
6: Namanya kita mengutarakan opini di sini ya.
4: Iya.
6: Ini kan sedikit merasa bahwa anggaran itu adalah uang rakyat.
4: Iya.
6: Walaupun pemerintah memang pemikiran bagus untuk memperbaiki isi anak-anak kita.
4: Iya, dan kadang juga kita
6: tapi perlu perbaikan.
4: Kita ini kan bangunnya berpikir negatif karena ada yang dilihat.
6: Iya betul.
4: Tidak mungkin kita berpikir negatif tidak kalau faktanya itu baik-baik saja.
6: Iya. Apa? Napa sih tahu loh bina jama ya robosna MBG?
4: Iya.
6: Sudah memakan uang rakyat banyak.
4: Mangke to sih.
6: Istilah tuh Pak Janggo, Pak Mamang. Iya ko maka bong yuluna maka bomana lah tuh ko naya gagai.
4: Iya nara. Mangke paling bangun ya kampung tuh lede mau pompa bensinnya.
6: Jadi saya mengharap mudah-mudahan ini hari libur anak sekolah tidak mengurangi nanti yeah. menjadi anak emas ke depan.
4: Waduh.
6: Apa libur sih 10 restone?
4: Iya, iya.
6: Mudah-mudahan mari kita memperbaiki
4: yeah.
6: karena ini program Pak Presiden kita yang utama. Semua merasa bahwa memang opini kita ada kontra, ada pro.
4: Iya,
6: pasti ada perbedaan.
5: Pro dan kontra.
4: Iya, iya,
6: tapi saya merasa di tengah-tengah walaupun dasar sudah ada yang merusak kemauan presiden kita.
4: Iya.
6: Ada sudah korupsi kesekian banyak.
4: Waduh. Dari dulu.
6: Tetaplo nih Jesse di Natapuero Sony Sanjaya.
4: Itu mi.
5: Mungkin kan 41 juta tanana mi anu miliar.
4: Mungkin Bang Ane. Iya. Mungkin begini Bang Ane, mungkin karena korupsi sudah membudaya di negeri kita dan budaya itu harus dilestarikan, makanya korupsi tetap jalan.
6: Oh begitu.
4: Iya mungkin. Iya kan korupsi sudah membudaya, sementara budaya ya. Harus dilestarikan. Nah korupsi jalan.
6: Padahal ini yang 41 yang dibaca-baca
4: ya.
6: Orang di HP-nya itu ternyata orang-orang yang punya titel semua.
4: Iya. Nah, apa iya. berarti apakah berarti enggak menjamin orang punya titel?
6: Iya, betul.
4: Iya, deh.
6: Dan ini yang 41 kemungkinan juga digaji oleh negara semua.
4: Oh, iya. Kan pejabat
5: kah? Kualidade kumaku tuh.
4: Iya, deh.
6: Berarti memang tidak ada kepuasan kita iya. sebagai manusia ya.
4: Berarti pandangan umum sudah benar bahwa menjadi pejabat itu banyak uang.
5: Iya.
4: Berkelebihan, berlimpah ruah harta bendanya.
6: Iya, jadi kita mengharap mudah-mudahan setelah ada masalah
4: ya.
6: Ada evaluasi ke depan.
4: Bah, insyaallah.
6: Jadi kita kalau bisa per 6 bulan kah per 1 tahun dievaluasi ini dan kita juga minta saran-saran yang tidak punya titel. Apa ya. Kadang kan pemerintah yang titelnya di besar dimintai sarannya.
4: Justru titelnya lebih kadang besar.
6: Kita di bawah ini tidak ada titel tapi kita yang merasakan di bawah.
4: Justru titelnya lebih besar kayaknya besar juga korupsinya.
5: Ya, iko mako tu paling bangun nih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, waalaikumsalam. Waktu kita sudah habis ya.
5: Makasih bangun nih.
4: Makasih bangun nih. Insyaallah besok. Ini
5: kode na prosedurnya seliwa maka deh waktu-waktu.
4: Waktu adalah uang. Iya. Oke.
5: Okay. Iya. Jauhi narkoba.
4: Jauhi
5: dekati waria.
4: Wabillahi taufiq wal hidayah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
3: Demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
7: And now,
8: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi, informasi.
2: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
9: Insan Mesra, semangat kemanusiaan mewarnai pelaksanaan bakti kesehatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Melalui kegiatan donor darah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Polres Parepare berhasil mengumpulkan sebanyak 69 kantong darah yang nantinya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah masyarakat melalui Palang Merah Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Polres Parepare terus menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tidak hanya donor darah, bakti kesehatan yang digelar juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta pemberian nutrisi kepada balita sebagai bentuk dukungan terhadap program pencegahan dan penanganan stunting. Pelaksanaan kegiatan melibatkan personil seksi kedokteran dan kesehatan atau Sidokes Polres Parepare yang dipimpin oleh Ibda Besepatmawati Bakti dalam pelaksananya Polres Parepare berkolaborasi dengan PMI yang menurunkan 9 tenaga kesehatan di bawah koordinasi Rina Rahim serta didukung oleh Dr. Mitra Dr. Muhammad Iqbal Haris. Sejak pukul 8 pagi, para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan bakti kesehatan tersebut dengan tertib dan penuh kesadaran. Mereka mengantri menunggu giliran untuk mendonorkan darah, sebuah tindakan sederhana yang memiliki arti besar bagi keselamatan dan kehidupan banyak orang. Peserta donor darah berasal dari berbagai unsur, diantaranya personel Denpom, personel Brigif 11 Badik Sakti, Yonbe Brimob, personel Polres Parepare, Babinsa hingga Babinkan Tipmas. Bahkan Kapolres Parepare AKP Indra Waspada Yuda juga turut melakukan donor darah bersama sejumlah pejabat Polres Parepare lainnya. Kehadiran berbagai elemen TNI dan Polri dalam satu kegiatan kemusuhan ini menjadi simbol kuat sinergitas dan solidaritas kedua institusi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Antusiasme peserta donor darah terlihat sejak awal kegiatan. Mereka secara sukarela mendonorkan darahnya sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membantu sesama. Setiap tetes darah yang disumbangkan diharapkan dapat menjadi harapan hidup bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah. Kasih Humas AKP Suhendrawati dalam keterangannya menyebut bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda puncak Hari Bayangkara ke-80 yang dilaksanakan secara serentak jajaran Polri di seluruh Indonesia. Dengan capaian 69 kantong darah yang berhasil dikumpulkan, Polres Parepare berharap manfaat kegiatan ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, sekaligus menjadi momentum untuk terus menumbuhkan budaya gotong royong, kepedulian sosial, dan semangat berbagi demi kemanusiaan.
10: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
11: Lintas Berita.
12: Buat elektrigen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh. Sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
13: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat.
14: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
15: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
14: Ikan apa mau nak makan?
15: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
14: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
16: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
0: Rumah makan Patato.
17: Bagus, toh?
18: Perkembangan media informasi semakin cepat.
11: menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
17: Baik, sel

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira di Bliksiar 102,8 Mesra FM, hadir menemani Anda di hari ini ya. Berharap mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut persembahan 102,8 Mesra FM.

0: And now.
1: Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insam Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insam Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. www.radiomesra.com

0: alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun ila akhiril ayat. Kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya jualah kita bisa sama-sama kembali melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan kita sempatkan untuk kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tafsir para ulama. Untuk malam ini kita akan lanjutkan ayat surah Al-Baqarah ayat 28. Dalam ayat ini berbunyi fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kita terjemahkan fatalaqqa adamu min rabbihi, maka Adam menerima dari Tuhannya kalimatin beberapa kalimat. Jadi Allah mewahyukan Nabi Adam beberapa kalimat. Fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Apa maksud daripada ayat ini? Seperti kita sudah jelaskan pekan sebelumnya atau pekan lalu, bahwa pada saat Nabi Adam digoda oleh syaitan, pada saat itu dia di dalam sorga, ya, kemudian digoda oleh syaitan, ternyata keduanya, baik beliau maupun istrinya, tergoda sampai beliau sempat merasakan mencicipi buah khuldi, ya, buah khuldi di dalam sorga itu, padahal larangan keras dari Allah, jangan sekali-kali, Anda bebas hidup, Anda bebas menyimak semua apa yang ada di dalam sorga ini kecuali satu, jangan engkau sekali-kali mendekati pohon khuldi ini, ya, pohon syarjatul khuld, pohon khuldi ini. Itu pesan Allah kepada beliau. Tapi apa yang terjadi? Karena syaitan menggoda beliau sampai tergoda, kemudian beliau mencicipi buah khuldi itu sampai beliau diusir, dikeluarkan dari sorga. Ya, beliau dikeluarkan dari sorga. Disinilah ayat mengatakan fatalaqqa adamu, dari itu tadi, ya, setelah beliau menyadari dirinya bahwa dia melanggar peraturan Allah, yakni dilarang mendekati pohon khuldi itu, tapi dia mendekatinya, maka disitulah dia menyesal. Dengan penyesalan itulah maka Allah mengajarkan kepada beliau apa itu, yakni kalimat istighfar. Jadi kalimat istighfar Nabi Adam alaihi salam ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari situlah Allah menerima istighfarnya, permohonan ampunnya kepada Allah. Apa kalimat itu? Nah, di sini disebutkan kalimaten patalaqa adamu mirrabbi kalimaten al ya alhamahu iyaha wa fikra'atin nasbu adam warupi'a kalimat ayja'a wa hiya rabbuna rabbana zalamna ampusana. Ini ayat. Jadi ayat inilah yang diterima oleh Nabi Adam untuk beristighfar kepada Allah. Apa istighfarnya Nabi Adam? Yakni rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah istighfar yang diucapkan, yang dipanjatkan oleh Nabi Adam sehingga Allah menerima istighfar beliau, permohonan ampunan beliau. Kenapa? Karena Allah innallaha ghafur rahim, Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang, ya. Jamaah maghrib rahimakumullah, ada yang menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang godaan syaitan kepada Nabi Adam di dalam surga. Iblis, ya, syaitan, ya, syaitan ini kan alias iblis, ya, jadi makhluk pertama yang bergelar syaitan adalah iblis, ya, syaitana, yakni yang terkutuk, ya. Pada saat iblis alias syaitan tadi dilaknat, dikutuk oleh Allah, dia akan diusir, ya kan? Diusir oleh Allah keluar dari sorga. Sehingga Nabi Adam kan di dalam sorga bersama istrinya. Pertanyaannya, bagaimana cara syaitan menggoda kakek nenek kita, Adam dan Hawa, padahal dia di luar sorga, sementara Nabi Adam di dalam sorga, kan gitu? Disitulah menjadi perdebatan para ulama, ulama tafsir khususnya. Ada yang memasukkan kisah ya, atau informasi melalui Ismailiyat. Apa itu Ismailiyat? Yakni ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang terdapat di dalam kitab mereka tentang itu. Kalau salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hamka ya, di dalam tafsir beliau, yakni tafsir Al-Azhar yang disusun di dalam penjara dalam penjara, ada banyak ulama yang mengarang kitab, ya ternyata kitab beliau diselesaikan di dalam penjara ya, pada saat itu ya, pada dalam sejarah ya, beliau tidak mau menerima salah satu peraturan pemerintah pada saat itu ya. Lari dari itu atau abaikan itu, kita kembali. Menurut Profesor Dr. Hamka, Pak Hamka, ya, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia pada masanya, dalam tafsir beliau mengatakan, itulah salah satu alasan jika sebenarnya Nabi Adam itu surga yang ditepati adalah surga yang ada di bumi, bukan surga yang akan ditempati oleh orang yang beriman nantinya. Kenapa? Ini Karena ya, karena menurut beliau salah satu di antara alasannya ada hadis bahwa tidak akan pernah ada makhluk sekalipun, kecuali tentu saja adalah malaikat, ya, makhluk yang namanya manusia akan merasakan yang namanya atau menginjakkan kakinya di dalam sorga itu kecuali aku, kata Rasul. Jadi orang yang pertama memasuki sorga itu siapapun itu adalah Rasulullah SAW. Itu salah satu alasannya bahwa kalau begitu maka Nabi Adam bukan sorga yang akan kita tempati nanti, insya Allah, amin, ya, seperti yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu satu. Tapi nah ini sehingga ya iblis ya bisa bebas, ya. Kenapa? Karena masih dalam sorga, di bumi ini, ya, sebuah taman, ya, bisa saja kan dia masuk masuk dengan berbagai macam. Tapi menurut sebagian ulama, ini yang saya maksud tadi, beberapa ahli tafsir dia masukkan dalam tafsirnya, termasuk kalau saya tidak salah tafsir Al-Qurtubi itu beliau justru menyatakan dalam pengantarnya bahwa tidak akan pernah saya akan memasukkan cerita-cerita Israiliyat atau kisah Israiliyat di dalam kitab. Saya usahakan untuk menghindari Israiliyat dalam tafsir. Tapi ternyata pada saat beliau mengutip kisah tentang Nabi Adam dan bujukan syaitan, itu dia masukkan di situ. Salah satu di apa itu? Yakni Nabi Adam dibujuk oleh syaitan, padahal syaitan atau iblis tadi ini sudah di luar sorga, sementara Nabi Adam di dalam sorga. Bagaimana caranya dia masuk? Ternyata katanya dia itu masuk di dalam ular. Yeah. Jadi naparinte ulae manganga naina panamat matama ribabuana dan reulae, kemudian ular itulah yang menyelinap masuk ke sorga. dia keluar kembali, disitulah dia membujuk kakek nenek kita. Itu menurut sebagian tafsir, tapi ini Israiliyat. Bagaimana kita sebagai umatnya Nabi, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi tentang Israiliyat? Maka Nabi memberikan petunjuk. Apa petunjuknya Nabi? Riwayat Nabi mengatakan bahwa jika engkau mendapatkan informasi tentang Israiliyat, yakni kitab-kitab Yahudi Nasrani, ya, yang disampaikan oleh ulama mereka, maka jangan engkau langsung percaya, tapi jangan juga salahkan. Tuh. Jadi tidak boleh disalahkan, tapi jangan juga itu benar itu. Itu. Jadi ya artinya apa? Ya bahan informasi saja. Itu petunjuknya dari Rasulullah SAW. Jamaah Maghrib rahimakumullah, kita kembali ke ayat. Allah memberikan, muncul pertanyaan, kenapa ini? Kenapa Allah memberi petunjuk, memberi pembelajaran kepada Nabi Adam untuk bagaimana cara beristighfar? Itu memberikan arti bahwa kita sebagai cucu, ya, kita sebagai umat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam alias cucu Nabi Adam, sebagai pelanjut dari beliau, maka ini adalah sebuah petunjuk kepada kita. Kita berbuat khilaf, ya, berbuat hilaf, maka salah satu doa yang dianjurkan untuk kita baca, bahkan banyak ulama yang menjadikan ayat itu sebagai sebagai zikir, ya, apa itu? Yakni Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami, aku telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, watarhamna dan mengasihi kami, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk bagian manusia, bagian makhlukmu yang rugi sendiri. Jadi itulah, dan ternyata kalimat tersebut adalah kalimat dari Allah yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam memanjatkan, kemudian Allah mengatakan fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim, dengan panjatan, dengan ucapan zikir tadi, istighfar yang disampaikan oleh Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana, maka Allah pun menerima taubat beliau. Zikir atau istighfar yang dipanjatkan oleh Nabi Adam mirip ya, hampir sama dengan istighfar yang dipanjatkan oleh Nabi siapa? Nabi yang di dalam ikan, dalam perut ikan, Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? Jadi ini bisa dipilih atau bisa digabung. Kalau kita berbuat hilap lalu kita ingat kehilapan kita, kita pun memanjatkan doa yang dipanjatkan oleh kedua nabi tersebut, seperti yang dipanjatkan oleh nabi kedua nabi tersebut, yakni Nabi Adam alaihi salam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan minal khasirin. Sementara Nabi Yunus di dalam perut ikan, apa doa yang beliau panjatkan? Yakni Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta de gaga puang sanga gedinna ikomi puang. La ilaha illa anta inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku majepu ya ekasie minaz zalimin, telah masuk dalam golongan orang yang berbuat zalim. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita jamak banyak, innakunna minaz zalimin. Nabi Yunus di dalam perut ikan, pada saat dia ditelan oleh ikan, beliau tidak langsung, ini juga menjadi pembelajaran untuk kita sebagai umat manusia atau umat Islam, bahwa pada saat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak mencari jalan keluar supaya dia keluar dari perut itu tadi. Dia cari misalnya tempat di mana saya bisa, atau dia mengganggu menyakiti ikan tadi itu di dalam perut supaya dia dikeluarkan oleh ikan. Ternyata tidak, tapi ternyata dia beristighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah bagaimana Allah mengeluarkan atau dengan kata lain menyelesaikan persoalan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan alhamdulillah itulah. Jadi ini adalah pembelajaran untuk kita, pada saat kita mendapat persoalan, mendapat persoalan apapun persoalannya, maka sebenarnya jalan keluarnya adalah harus banyak beristighfar. Itu sebenarnya harus banyak beristighfar. Ada salah satu pengusaha besar di Sulawesi Selatan, termasuk diantaranya yang saya tahu itu yang punya pompa bensin di di Maros sebelum Tambua, yang sebelah kanan, yang ada pesantrennya juga di situ, yang beliau waktu meninggal dunia fakta menunjukkan pada saat itu mayatnya hanya yang diangkat adalah kafannya pada saat dicelupkan di dalam tanah, sehingga dia pernah bertanya gini kepada guru tak Profesor Dr. Farid Wajdi, pada saat dia masih di Irian, banyak di Irian atau di luar Sulawesi Selatan, Itu di sana juga banyak pompa bensinnya ya, banyak di sana ada usaha-usahanya. Tapi rupanya ya bukan gagal, tapi tidak meningkat, tidak sesuai dengan target yang dia inginkan. Pada saat itu dia pun berusaha ketemu dengan guru Ta dan bertanya, Epuang talanga kasih miloi baraka, talanga kasih baca-baca supaya wedding bagaimana sukses nasang usahaku, berhasil usaha. Ternyata hanya satu ya, penyampaian beliau apa itu yakni banyak ki beristighfar. Jadi ternyata itu istighfar memang kan dalam hadis ya, dalam hadis. Jadi istighfar itu bukan hanya palolo dosa. Jadi ero istighfare tania mi bawa makadai kun, atau fungsinya adalah malolo dosa, menghapus dosa, tidak. Tapi sebenarnya adalah juga kunci kesuksesan. Kan begini sebenarnya. Kalau kita mau dekat dengan Allah kan harus membersihkan diri. Kan begitu ya? Kalau kita dekat, ingin dekat dengan Allah harus mensucikan diri. Bagaimana bisa kita dekat dengan Allah kalau kita kotor? Innallaha thayyibun la yuqabba puang tahu deh apa cinggal gitu ya. Berarti kalau begitu pada saat kita mau mendekat dengan Allah, maka dengan sendirinya kita harus membersihkan, mensucikan diri. Ah, pada dekat dengan Allah ya, pada Allah maupun yang kita minta mudah bagi ya, apa sana orang yang apa itu pejabat ya, mudah ya, tapi kalau menjaga bagaimana dek nasi seni. Nah inilah, itulah salah satu diantaranya bukti bahwa tadi nah, untuk mendekat dengan itu salah satu diantaranya yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, yakni beristighfar dengan kalimat Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya. Nah, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat, an ala ibadihi terhadap hambanya, arrahimum bihi, beli Allah juga adalah maha rahim, maha penyayang terhadap mereka. Nah, selanjutnya kulna, maka kami pun berfirman ihbitu minha, ihbitu, turunlah kalian ya. Jadi pada saat dia diusir ya, ihbitu minha, turunlah kalian. Jadi ayat sebelumnya juga ada seperti itu ya, sebelum apa namanya ini kalimat tentang Rabbana zalamna anfusana, itu sudah ada kalimat tentang perintah Allah untuk kepada Nabi Adam keluar dari sorga. Nah, dalam ayat ini kulna, kami pun berfirman kepadanya, turunlah semua keluruhan. Siapa yang dimaksud oleh Allah jami'a semuanya? Pada hanya berdua. Kenapa? Kulna bita, turunlah kamu. Kenapa? Kulna bitu jami'a. Memangnya apa? Ternyata yang dimaksud oleh ulama adalah anak cucu. Ya, anak cucu, anak cucunya. Atau dengan kata lain manusia-manusia, termasuk diantaranya adalah anak-anaknya yang masih di dalam tulang sulbi Nabi Adam kan? Ya, kita kan berasal dari tulang sulbi orang tua bapak kita, ya, ayah kita. Nah, anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang berpasang-pasangan itu sudah ada ya, di dalam tulang sulbi beliau, ya, disitulah Allah mengatakan kulna bitu minha jami'a, wahai beserta anak cucu kalian keluar dari surga, ya, keluarlah kamu dari surga semuanya. Karena rahu liatu pa'alaihi, ini katanya diulang ini sebagai penguat ayat sebelumnya tadi, ayat sebelumnya kan ada juga seperti itu, ya. Nah, kemudian menyampaikan minni bi idgham nun in asyartiyah. Ah, ini jika ya minni daku huda, yakni petunjuk, ya. Jadi ini pembimbingan, ya. Allah membimbing Nabi Adam alaihissalam pada saat beliau diperintahkan untuk keluar dari sorga, diusir dari sorga. Disitulah beliau dibimbing, diberi, ya, diberi. Apa itu bimbingan Allah? Minni jika aku kepada huda petunjuk yang kita wakul. Oh, berarti kalau begitu yang dimaksud di sini semuanya, bukan hanya Nabi Adam tapi semua kita ini. Minni jika aku petunjuk yang kita ni itu yang petunjuk walangi kita dan rasul tadi beriman kepadaku dan mengamalkan dengan amalan sebagai bukti ketaatannya kepadaku. Bagaimana? Maka Allah mengatakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka pasti tidak akan pernah merasa khawatir, walahum yahzanun, dan tidak akan pernah merasa berduka cita, ya, berduka cita, yahzanun khaufun walahum yahzanun, merasa takut dan merasa sedih, ya. Apa perbedaan takut, merasa takut dan merasa sedih? Apa perbedaannya? Ternyata khaufun itu yang dimaksud di sini tidak perlu dia merasa takut nanti bagaimana nanti di akhirat, ya. Bagaimana nanti di akhirat? Apakah kita ini mendapatkan misalnya balasan yang setimpal sesuai dengan amalan kita? Itu tidak perlu. Allah mengatakan tidak perlu, Anda tidak akan merasa takut tentang balasannya nanti di akhirat, pasti itu adalah nikmat. Walahum yazanun, dan tidak akan pernah berduka cita atau merasa sedih, yakni terhadap apa yang telah lalu, ya, memikirkan masa lalu berarti sedih, ya, sehingga dia merasa sedih dan merasa takut tentang masa depannya. Tidak perlu, kata Allah. Nah, apa maksudnya? Yakni dia masuk di dalam golongan orang yang memperoleh nikmat di akhirat nanti, yang tentu saja adalah surga. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu minni huda paman tapi huda falahu pun alaum yazanun bil ini yang bi ulu jannah, yakni dia perlu merasa khawatir tentang di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, selanjutnya waladina ku naik masak karengeng kuritu aku ngalatala, dia wa kadzabu bi ayatina, dan juga mendustakan ayat-ayat kami, kutubana, kitabon, kitabani, kutubon. Jadi kutubuna. Jadi di sini kalau begitu, wa kadzabu bi kutubina, dan mendustakan kitab-kitab kami. Apa itu? Kitab Allah, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Qur'an. Nah, itu ya. Jadi mereka itu termasuk ashabun nar, penghuni neraka. Mereka di neraka khaliduna, kekal. Ya, jadi mereka kekal di dalam neraka, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam ayat yang lain mengatakan begini, innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama abwabul jan ya la la yadkhuluna jannata we la tufattahu lahum abwabu samai ya la tufattahu lahum abwabu samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati. Itu ayat yang lain yang berhubungan dengan ayat ini. Nigi-nigi tahu pak belai kuritu ayatna puang Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat Allah, ya, wastakbaru anha, lalu dia takakboro tuorilino, dia merasa sombong, angku di dunia. Akan nasib puang Allah Ta'ala, la tufattalahum, la tufattaha, la tufattaha lahum abu-abu samai narekoma temati de niri tampar babanna langi'e. Itu de niri tampar babanna langi'e datutu. Jadi pada saat dia mau naik, rohnya tidak diterima, eh? Tidak diterima oleh Allah, ya kan? Walau tidak mungkin masuk surga, tapi boleh jadi, ya. Ada persyaratannya bisa masuk surga. Apa itu? Hatta yali jal jamalupi samil hiati, boleh dia masuk surga jika unta gajah, ya, jika gajah bisa masuk surga di dalam lubang jarum. Wih, gajah mutamari lubang jarumnya, magile nak kada puang Allah Ta'ala, iko agarot, iko tikus, iko balap, eh, mereka kenapa? Justru gajah, sebelum dia gajah itu atau unta itu bisa masuk ke lubang jarum, artinya apa? Mustahil, tidak bisa. Ini orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, biasa kan kita begini. Pada saat mendengar ayat, kemudian diterjemahkan, disampaikan bahwa maknanya ini, udah utepe ya itu, udah utepe ya, tidak cocok itu, ya, mungkin itu apa pada saat nanti yang cocok, sekarang sudah tidak, ini oleh inna lahu bi anha sama wala jannata de sisem nawedding riputamari surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum, ya, masya Allah. Itu yang disebut oleh ayat ini. Allah berfirman, ya, walaupun orang-orang kafir dan mendustakan ulah mereka pasti penghuni neraka, piha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Di sini apa itu mazuna monro silahkan kuritu ranaka meteru abada selama, ya, lanun dia tidak mati. Jadi misalnya kalau disiksa, ya, disisain dalam neraka, berarti mati kiro, ya, tidak,
1: tidak akan pernah mati.
0: Iya.
1: Iya. Kemudian wala haraja harujuk. Wala dan tidak bisa keluar. Ya, tidak bisa keluar. Itu makna daripada ashabun nar piha khalidun. Pi ashabun nar hum piha khalidun. Nah, cuma ada cumanya. Ada perbedaan. Ini lagi menjadi kajian para filosof, filosof Islam, ahli tafsir yang ber apa ya, yang ber

Pak Kuoy Mang coba ya. Tidak ada kata abada. Sementara di sorga itu disisipi kalimat abada. Hatina pihak kekal di dalam sorga. Kalau dalam neraka, hatina pihak kekal di dalamnya. Kalau kekal di dalamnya selama-lamanya itu tidak kekal itu kalau sementara. Kajilah oleh ulama tafsir yang berpikiran filsafat termasuk dianya Ibnu Rusdi, ya kan? Meskipun juga Hamka kan beliau mantan filosof, ya, ahli filsafat, ya kan? Beliau sampai beliau mengkapirkan, ya, mengkapirkan para filosof. Ada beberapa alasan beliau menyalahkan para filosof, diantaranya adalah para filosof Islam itu tidak mengakui jika di dalam kubur itu yang disiksa adalah jasad itu. Maka Imam Al-Ghazali mengkafirkan mereka. Kenapa? Oleh karena dia mengingkari kalimat-kalimat Allah, ya kan? Dalam Al-Qur'an kan kullama natijat juluduhum jaddana juludan akhar. Setiap kali manusia itu nanti di neraka dibakar, maka kulitnya itu hancur kemudian digantikan kulit yang baru. Ya. Berarti kalau begitu jasadnya dong kalau mereka pasti tidak, yang disiksa nanti itu roh. Saya sampaikan kepada profesor saya waktu saya S3, saya bilang, "Prof, kalau saya tidak persoalkan mau jasad atau mau roh, pasti sakit. Karena kepada saat kita tak usah di neraka," saya bilang. Jangankan kita, ya, anak kita saja atau keluarga dekat kita yang disiksa oleh orang, kenapa kita ikut sakit? Kok mak sakitnya, ya? Orang menganiaya orang keluarga kita padahal tidak ada salahnya misalnya. Betapa sakitnya kita. Lebih sakit kita rasakan dibanding yang tersiksa. Itu bagaimana nanti? Padahal bukan sakit. Ya itu. Ya, tapi jadi saya tidak persoalkan mau jasa, mau roh yang jelas pada saat kita tersiksa, ya. Jadi di sini, di situ dikatakan dalam ayat walakunna ulaka kunar fi khalidun ma'su abadan wala rujun. Itu tadi saya katakan bahwa para filosof, ya, filosof Islam mengatakan sebenarnya pada akhirnya, ya, pada akhirnya pada akhirnya sebenarnya nanti itu penghuni neraka itu akan berakhir setelah semua hancur dosa-dosanya itu akan berakhir, ya kan, berdasarkan tadi bahwa tidak ada satupun ayat yang ditemukan kata abada yang masuk di dalam kalimat tentang neraka khalidina pihak saja, ya kan? Tapi masya Allah, ya, kita ketahui, ya, bahwa bagaimana itu akhirat di dunia sama, kalau di dunia dihitung, ya, perhitungan dunia sama dengan 1000, ya, satu hari di sana, ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 1000 tahun ini, apa itu? 1000 tahun di sisa Muhammad berapa itu? Satu hari saja sudah sama dengan perbandingan piyomen min alfisana min mataudun. Setiap hari, satu hari di akhirat sama perbandingannya 1000 tahun di dunia. Masya Allah, ya ku si ulengi. Nabi mengatakan sesungguhnya yang paling ringan siksaan itu diberikan kepada bapak saya, yakni bapak

angkatnya ya, omnya. Apa itu? Yakni pada saat diinjakkan kaki di bara apinya neraka, maka bukan hanya kaki yang hancur, tapi ini otak ini rede. Bagaimana itu? Otak rede. Kaki di atas bara api. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya dan kita masuk di dalam penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syafiin, hamdan naimin, hamda yu'afini amma wa kadzibina. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfirlana wa tarhamna. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyin. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal musallin wa ilman al-mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Hadiri Milad ke-109 Aisyah, Ketua DPP Parepare Kardin Kadir puji kontribusi dan dorong cabang sorean ke tingkat nasional.
3: Sendiri selama ini di Oh iya, saya kira Muhammadiyah besar kalau ada Aisyah di dalamnya. Aisyah ini bagian dari penggerak daripada Muhammadiyah. Jadi biasa ada salah paham ya. Aisyah itu bukan organisasi berdiri sendiri, tetapi dia bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah.
4: Harapan sendiri untuk kedepannya pengurusan yang baru.
3: Ya, kita berharap memang Aisyah ini jauh lebih eksis ke depan, menciptakan banyak.
2: Efek KUHP baru, tren perkara pidana di Pengadilan Negeri Parepare menurun berkat restoratif justice.
5: Jadi walaupun terdakwa tidak mengaku, tapi majelis hakim menggunakan pengamatan hakim, ditambah visum, ditambah dengan juga hasil asesmen, ditambah keterangan si anak, keterangan keluarganya, untuk tetap menjatuhkan putusan. Paling itu sih, saya ingat.
6: Terus bagaimana upaya Pengadilan Negeri ini dan setiap perkara
5: di proses akan? Ya tentu saja kita ini ya berpedoman pada hukum acara ya. Pengadilan Negeri Parepare itu kan kita secara nasional sudah menerapkan KUHP.
2: Songsong pemilu 2029, Bawaslu Parepare dan Perempuan Indonesia Maju sepakati kerjasama pendidikan politik.
7: Ini suatu langkah yang sangat positif di masa non-tahapan pemilu, dan kami mewakili Bawaslu sangat mengapresiasi dari organisasi atau kelompok Perempuan Indonesia Maju yang juga turut peduli tentang bagaimana pendidikan demokrasi, bagaimana pendidikan politik untuk membangun masyarakat dan bangsa khususnya Kota Parepare dalam tahapan-tahapan pemilu ke depan. Nah, sangat diapresiasi juga karena Perempuan Indonesia Maju ini sangat dekat dan ingin ber.
2: Dalam Porprov 2026, Koni Parepare berharap anggaran TC dan keberangkatan atlet diakomodir di APBD perubahan.
8: Jadi kami berharap melalui kegiatan di Dinas Pemuda Olahraga, program pembinaan prestasi itu mengakomodir dua mata anggaran. Yang pertama, mata anggaran training center dan anggaran Porprovnya itu sendiri. Dan kemudian tentu kami sangat berharap perhatian teman-teman legislatif, pimpinan DPR, dan seluruh.
2: Pastikan stok aman, Bulog Parepare rilis daftar titik distribusi minyak kita resmi untuk masyarakat.
9: Betul, jadi harapan kami dan himbauan kami kepada warga Kota Parepare mungkin tidak perlu terlalu khawatir untuk pasokan minyak goreng. Kemudian tidak perlu melakukan pembelian yang secara besar-besaran atau panik buying, karena kami menjamin untuk terus menjaga pasokan supply ke pasar-pasar yang sudah kami tunjuk untuk menjaga stabilitas harga.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, Ketua DPRD Kota Parepare Senyur Haji Karudin Kadir menegaskan bahwa Isa merupakan motor penggerak utama yang membuat perserikatan Muhammadiyah menjadi besar. Hal tersebut diungkapkan Karudin saat hadir dalam perayaan Milad ke-109 Aisyah di Gedung Aisyah Ahad pagi 20 Juni 2026. Dalam perayaan Milad tersebut, Aisyah turut meluncurkan sejumlah program strategis seperti pos bantuan hukum, rumah gizi, hingga rencana pembentukan tim reaksi cepat tanggap darurat sahkawal.
3: Saya kira Muhammadiyah besar kalau ada Aisyah di dalamnya. Aisyah ini bagian dari penggerak daripada Muhammadiyah. Jadi biasa ada salah paham ya. Aisyah itu bukan organisasi berdiri sendiri, tetapi dia bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Ya, kita berharap memang Asia ini jauh lebih eksis ke depan, menciptakan banyak-banyak program, dan masih ada program unggulan nanti, yaitu pembentukan tim reaksi cepat.
2: Lebih lanjut, Kaharudin Kadir juga mendukung penuh pengusulan Muhammadiyah Aisyah Cabang Soreang Parepare sebagai cabang unggulan untuk berlomba di tingkat nasional. Soreang dipilih karena memiliki amal usaha yang sangat lengkap, mulai dari sektor pendidikan, anak usia dini hingga perguruan tinggi. Insan Mesra Pengadilan Negeri Parepare mencatat tren penurunan perkara pidana biasa sepanjang semester pertama 2026. Penurunan ini diklaim terjadi berkat optimalisasi keadilan restoratif atau restoratif justice yang diamanatkan dalam KUHP baru. Hingga tanggal 23 Juni 2026, Pengadilan Negeri Parepare hanya menerima 75 perkara pidana biasa. Angka ini menurun dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai rata-rata 102 perkara. Jurubicara Pengadilan Negeri Parepare, Romi Hardika, menyebut kasus narkotika, pencurian, dan pencabulan anak masih mendominasi. Romi juga memaparkan dua kasus menonjol yang telah diputuskan tahun ini. Salah satunya adalah putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika atas nama Umrah yang menjadi tonggak perdana penerapan keadilan restoratif bagi pengguna di Pengadilan Negeri Parepare. Selain itu ada kasus pencabulan anak oleh terdakwa Basri di mana hakim menggunakan alat bukti pengamatan untuk menjatuhkan vonis meski terdakwa mengelak.
5: Dan niat jahat yang ingin diwujudkan. Jadi walaupun terdakwa tidak mengaku, tapi majelis hakim menggunakan pengamatan hakim, ditambah visum, ditambah dengan juga hasil asesmen, ditambah keterangan si anak, keterangan keluarganya, untuk tetap menjatuhkan putusan.
2: Pihak pengadilan menegaskan bahwa dengan regulasi yang baru, penanganan hukum kini lebih terukur dan berorientasi pada penyelesaian yang berkeadilan. Insan Mesra, meski tahapan pemilu belum dimulai, Bawaslu Kota Parepare bergerak cepat membangun sinergi bersama elemen masyarakat demi memperkuat pendidikan politik dan demokrasi daerah. Pada hari 21 Juni 2026, Bawaslu Parepare resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU bersama Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Indonesia Maju atau PIM Kota Parepare. Sinergi ini difokuskan pada program edukasi politik masyarakat untuk menyongsong pemilu serentak nasional tahun 2029. Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muhammad Sinal Asnun, mengatakan sangat mengapresiasi kepedulian organisasi perempuan ini dalam mengambil peran aktif mengawal kualitas demokrasi.
7: Ini suatu langkah yang sangat positif di masa non-tahapan pemilu, dan kami mewakili Bawaslu sangat mengapresiasi dari organisasi atau kelompok perempuan Indonesia Maju yang juga turut peduli tentang bagaimana pendidikan demokrasi, bagaimana pendidikan politik untuk membangun masyarakat dan bangsa khususnya Kota Parepare dalam tahapan-tahapan pemilu ke depan. Nah, sangat diapresiasi juga karena perempuan Indonesia Maju ini sangat dekat dan ingin berkolaborasi, ingin bekerja sama dengan Bawaslu untuk pendidikan politik itu sendiri. Jadi untuk ke depan kami berharap kegiatan ini, penandatanganan MOU ini yang kita sepaham untuk tetap dilanjutkan bagaimana memberikan pendidikan politik, bagaimana memberikan pendidikan demokrasi ke seluruh elemen, ke seluruh masyarakat Kota Parepare, menyongsong pemilu serentak, pemilu nasional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2029 mendatang.
2: Agenda penandatanganan MOU ini turut dihadiri oleh anggota Bawaslu Parepare Susilawati, Ketua DPC PIM Parepare Rezeki Anugrah Asis, beserta jajaran pengurus dari kedua belah pihak. Insan Mesra, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Parepare berharap penuh agar anggaran persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 dapat dikawal dan diakomodir dalam pembahasan APBD perubahan tahun ini. Saat ditemui di R57 Cafe Jalan Jenderal Sudirman, Selasa 23 Juni 2026, Ketua KONI Parepare Fadila Gusmante mengingatkan bahwa pelaksanaan Porprov di Bone dan Wajo sudah menghitung bulan, tepatnya pada 9 hingga 15 November 2026. Fadli meminta TPA AD dan Badan Anggaran DPRD memberikan ruang anggaran bagi 36 cabang olahraga yang lolos. Mengingat adanya batasan ukuran pada dana hibah KONI, Fadli mengusulkan agar penganggaran dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membiayai dua sektor krusial, yaitu program training center atau pemusatan latihan dan biaya operasional keberangkatan kontingen.
10: Jadi kami berharap melalui kegiatan di Dinas Pemuda Olahraga, program pembinaan prestasi itu mengakomodir dua mata anggaran. Yang pertama, mata anggaran training center dan anggaran prop-propnya itu sendiri. Dan Dan kemudian tentu kami sangat berharap perhatian teman-teman legislatif, pimpinan DPR, dan seluruh yang terkait, dan terakhir kepada Bapak Wali Kota Parepare, bahwa prestasi hari ini.
2: Fadli meyakini dengan komitmen bersama antara pihak legislatif dan Wali Kota Parepare, kontingen Kota Bandar Madani ini mampu berbicara banyak dan menjaga tren positif prestasi olahraga di tingkat Sulawesi Selatan. Insan Mesra menepis kekhawatiran masyarakat terkait isu kenaikan harga minyak goreng. Perum Bulog Cabang Parepare memastikan distribusi minyak goreng minyak kita aman hingga akhir Juni 2026. Wakil pimpinan Cabang Bulog Parepare Muhammad Fajrin Ardinata mengimbau masyarakat untuk berbelanja di outlet atau RPK resmi yang telah dipasok oleh Bulog. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga resmi pemerintah. Fajri merinci titik-titik penyaluran resmi di tiga pasar utama, yaitu Pasar Legesi, Pasar Sumpan, dan Pasar Matiro Walie. Di Pasar Legesi, stok tersedia di RPK Hajalinda, RPK Stan Pelita, RPK Royal, sementara di Pasar Sumpan dan Matiro Walie, penyaluran juga dilakukan melalui belasan mitra RPK dan kios yang terpantau dalam sistem SP2KP.
9: Betul, jadi harapan kami dan himbauan kami kepada warga Kota Parepare, mungkin tidak perlu terlalu khawatir untuk pasokan minyak goreng. Kemudian tidak perlu melakukan pembelian yang secara besar-besaran atau panik buying, karena kami menjamin untuk terus menjaga pasokan supply ke pasar-pasar yang sudah kami tunjuk untuk menjaga stabilitas harga. Ya, masih sama dengan Permendag juga, dengan HET minyak goreng itu sebesar Rp15.700 per liter.
2: Selain melalui pasar pengecer, masyarakat juga dapat memantau ketersediaan di gerai pasar kopi dan kegiatan gerakan pangan murah yang rutin digelar pemerintah Kota Parepare.
0: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: teriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

baru. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang melaksanakan salat asar, dipersilakan. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sama-sama kita hadirkan lagu-lagu kenangan.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa Mona makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-553-1065 atau 0852-4161-4234.
3: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus, toh?

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selalu lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau ta makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatung.
2: Bagus toh.
3: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

Alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun, ila akhiril ayat. Kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya jualah kita bisa sama-sama kembali melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita sempatkan untuk kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tafsir para ulama. Untuk malam ini kita akan lanjutkan ayat surah Al-Baqarah ayat 28. Dalam ayat ini berbunyi, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kita terjemahkan, fatalaqqa Adamu min rabbihi, maka Adam menerima dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat. Jadi Allah mewahyukan Nabi Adam beberapa kalimat. Fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Apa maksud daripada ayat ini? Seperti kita sudah jelaskan pekan sebelumnya atau pekan lalu, bahwa pada saat Nabi Adam digoda oleh syaitan, pada saat itu dia di dalam sorga ya, kemudian digoda oleh syaitan, ternyata keduanya, baik beliau maupun istrinya, tergoda sampai beliau sempat merasakan, mencicipi buah khuldi di dalam sorga itu. Padahal larangan keras dari Allah, jangan sekali-kali, Anda bebas hidup, Anda bebas menyimak semua apa yang ada di dalam sorga ini, kecuali satu, jangan engkau sekali-kali mendekati pohon khuldi ini, ya, pohon syarjatul khuld, pohon khuldi ini. Itu pesan Allah kepada beliau. Tapi apa yang terjadi? Karena syaitan menggoda beliau sampai tergoda, kemudian beliau mencicipi buah khuldi itu sampai beliau diusir, dikeluarkan dari sorga. Ya, beliau dikeluarkan dari sorga. Disinilah ayat mengatakan, fatalaqqa Adamu, dari itu tadi ya, setelah beliau menyadari dirinya bahwa dia melanggar peraturan Allah, yakni dilarang mendekati pohon khuldi itu, tapi dia mendekatinya, maka disitulah dia menyesal. Dengan penyesalan itulah maka Allah mengajarkan kepada beliau apa itu, yakni kalimat
istighfar. Jadi kalimat istighfar Nabi Adam alaihi salam ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari situlah Allah menerima istighfarnya, permohonan ampunnya kepada Allah. Apa kalimat itu? Nah, di sini disebutkan kalimaten patalaqa adamu mir rabbi kalimaten al ya alhamahu iyaha wa fikraten nasbu adam warupi kalimat aija awahia rabbuna rabbana zalamna ampusana. Ini ayat. Jadi ayat inilah yang diterima oleh Nabi Adam untuk beristighfar kepada Allah. Apa istighfarnya Nabi Adam? Yakni Rabbana zolamna ampusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah istighfar yang diucapkan, yang dipanjatkan oleh Nabi Adam sehingga Allah menerima istighfar beliau, permohonan ampunan beliau. Kenapa? Karena Allah innallaha ghafurur rahim, Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang, ya. Jamaah maghrib rahimakumullah, ada yang menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang godaan syaitan kepada Nabi Adam di dalam surga. Iblis ya, syaitan ya. Syaitan ini kan alias iblis. Ya, jadi makhluk pertama yang bergelar syaitan adalah iblis. Ya, syaitana, yakni yang terkutuk. Ya. Pada saat iblis alias syaitan tadi dilaknat, dikutuk oleh Allah, dia akan diusir, ya kan? Diusir oleh Allah keluar dari sorga. Sehingga Nabi Adam kan di dalam sorga bersama istrinya. Pertanyaannya, bagaimana cara syaitan menggoda kakek nenek kita, Adam dan Hawa, padahal dia di luar sorga, sementara Nabi Adam di dalam sorga, kan gitu. Disitulah menjadi perdebatan para ulama, ulama tafsir khususnya. Ada yang memasukkan kisah ya, atau informasi melalui Ismailiyat. Apa itu Ismailiyat? Yakni ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang terdapat di dalam kitab mereka tentang itu. Kalau salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hamka ya, di dalam tafsir beliau, yakni tafsir Al-Azhar yang disusun di dalam penjara dalam penjara, ada banyak ulama yang mengarang kitab ya, ternyata kitab beliau diselesaikan di dalam penjara ya, pada saat itu ya, pada dalam sejarah ya, beliau tidak mau menerima salah satu peraturan pemerintah pada saat itu ya, pemerintah pada saat itu ya, lari dari itu atau abaikan itu. Kita kembali, menurut Profesor Dr. Hamka, Pak Hamka ya, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia pada masanya, dalam tafsir beliau mengatakan itulah salah satu alasan jika sebenarnya Nabi Adam itu surga yang ditepati adalah surga yang ada di bumi, bukan surga yang ada, yang akan ditempati oleh orang yang beriman nantinya. Kenapa? Ini karena ya,
Karena menurut beliau salah satu di antara alasannya ada hadis bahwa tidak akan pernah ada makhluk sekalipun, kecuali tentu saja adalah malaikat, makhluk yang namanya manusia akan merasakan yang namanya atau menginjakkan kakinya di dalam sorga itu kecuali aku, kata Rasul. Jadi orang yang pertama memasuki sorga itu siapapun itu adalah Rasulullah SAW. Itu salah satu alasannya bahwa kalau begitu maka Nabi Adam bukan sorga yang akan kita tempati nanti, insya Allah, amin, ya, seperti yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu satu. Tapi ini sehingga ya iblis ya bisa bebas, ya. Kenapa? Karena masih dalam di bumi ini, ya, sebuah taman, ya, bisa saja kan dia masuk masuk dengan berbagai macam. Tapi menurut sebagian ulama, ini yang saya maksud tadi, beberapa ahli tafsir dia masukkan dalam tafsirnya, termasuk kalau saya tidak salah tafsir Al-Qurtubi itu. Beliau justru menyatakan dalam pengantarnya bahwa tidak akan pernah saya akan memasukkan cerita-cerita Israiliyat atau kisah Israiliyat di dalam kitab. Saya usahakan untuk menghindari Israiliyat dalam tafsir. Tapi ternyata pada saat beliau mengutip kisah tentang Nabi Adam dan bujukan syaitan, itu dia masukkan di situ. Salah satu di apa itu? Yakni Nabi Adam dibujuk oleh syaitan, padahal syaitan atau iblis tadi ini sudah di luar sorga, sementara Nabi Adam di dalam sorga. Bagaimana caranya dia masuk? Ternyata katanya dia itu masuk di dalam ular. Jadi naparinte ulae, ya. Naparinta ulae manganga naina penamat matama ribabuana dan reulae. Kemudian ular itulah yang menyelinap masuk ke sorga. dia keluar kembali, disitulah dia membujuk kakek nenek kita. Itu menurut sebagian tafsir, tapi ini Israiliyat. Bagaimana kita sebagai umatnya Nabi, umat Nabi SAW menanggapi tentang Israiliyat? Maka Nabi memberikan petunjuk. Apa petunjuknya Nabi? Riwayat Nabi mengatakan bahwa jika engkau mendapatkan informasi tentang Israiliyat, yakni kitab-kitab Yahudi Nasrani, ya, yang disampaikan oleh ulama mereka, maka jangan engkau langsung percaya, tapi jangan juga salahkan. Tuh. Jadi tidak boleh disalahkan, tapi jangan juga itu benar itu. Jadi ya artinya apa? Ya bahan informasi saja. Itu petunjuknya dari Rasulullah SAW. Ini. Jamaah Maghrib rahimakumullah, kita kembali ke ayat. Allah memberikan, muncul pertanyaan, kenapa ini? Kenapa Allah memberi petunjuk, memberi pembelajaran kepada Nabi Adam untuk bagaimana cara beristighfar? Itu memberikan arti bahwa kita sebagai cucu, ya, kita sebagai umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam alias cucu Nabi Adam, sebagai pelanjut dari beliau, maka ini adalah sebuah petunjuk kepada kita. Nareko kita berbuat khilaf, ya, berbuat hilap, maka salah satu doa yang dianjurkan untuk kita baca, bahkan banyak ulama yang menjadikan ayat itu sebagai sebagai zikir. Ya, apa itu? Yakni Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami, aku telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami,
watarhamna dan mengasihi kami, merahmati kami, lana kunanna minal khasirin, tentu kami termasuk bagian manusia, bagian makhlukmu yang rugi sendiri. Jadi itulah, dan ternyata kalimat tersebut adalah kalimat dari Allah yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam memanjatkan, kemudian Allah mengatakan fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim, dengan panjatan, dengan ucapan zikir tadi, istighfar yang disampaikan oleh Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana, maka Allah pun menerima taubat beliau. Zikir atau istighfar yang dipanjatkan oleh Nabi Adam mirip ya, hampir sama dengan istighfar yang dipanjatkan oleh Nabi siapa? Nabi yang di dalam ikan, dalam perut ikan, Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? Jadi ini bisa dipilih atau bisa digabung. Kalau kita berbuat hilap lalu kita ingat kehilapan kita, kita pun memanjatkan doa yang dipanjatkan oleh kedua nabi tersebut, seperti yang dipanjatkan oleh kedua nabi tersebut, yakni Nabi Adam alaihissalam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sementara Nabi Yunus di dalam perut ikan, apa doa yang beliau panjatkan? Yakni Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta de gaga puang sanga gedinna ikomi puang. La ilaha illa anta inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku majepu ya ekasie minaz zalimin, telah masuk dalam golongan orang yang berbuat zalim. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita jamak banyak, innakunna minaz zalimin. Nabi Yunus di dalam perut ikan, pada saat dia ditelan oleh ikan, beliau tidak langsung, ini juga menjadi pembelajaran untuk kita sebagai umat manusia atau umat Islam, bahwa pada saat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak mencari jalan keluar supaya dia keluar dari perut itu tadi. Dia cari misalnya tempat di mana saya bisa, atau dia menyakiti ikan tadi itu di dalam perut supaya dia dikeluarkan oleh ikan. Ternyata tidak, tapi ternyata dia beristighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah bagaimana Allah mengeluarkan atau dengan kata lain menyelesaikan persoalan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dan alhamdulillah itulah. Jadi ini adalah pembelajaran untuk kita, pada saat kita mendapat persoalan, mendapat persoalan apapun persoalannya, maka sebenarnya jalan keluarnya adalah harus banyak beristighfar. Itu sebenarnya harus banyak beristighfar. Ada salah satu pengusaha besar di Sulawesi Selatan, termasuk diantaranya yang saya tahu itu yang punya pompa bensin di di Maros sebelum Tambua, yang sebelah kanan, yang ada pesantrennya juga di situ, yang beliau waktu meninggal dunia fakta menunjukkan pada saat itu mayatnya hanya yang diangkat adalah kafannya pada saat dicelupkan di dalam tanah, sehingga dia pernah bertanya gini kepada guru tak Profesor Dr. Farid Wajdi, pada saat dia masih di Irian, banyak di Irian atau di luar Sulawesi Selatan,
Itu di sana juga banyak pompa bensinnya ya, banyak di sana ada usaha-usahanya. Tapi rupanya ya bukan gagal, tapi tidak meningkat, tidak sesuai dengan target yang dia inginkan. Pada saat itu dia pun berusaha ketemu dengan guru ta dan bertanya, Puang, talanga kasih miloi baraka, talanga kasih baca-baca supaya wedingi bagaimana sukses nasang usahaku, berhasil usaha. Ternyata hanya satu ya, penyampaian beliau apa itu yani banyak ki beristighfar. Jadi ternyata itu istighfar memang kan dalam hadis ya, dalam hadis jadi istighfar itu bukan hanya palolo dosa. Jadi ero istighfar tania mi bawa makadai kun, atau fungsinya adalah malolo dosa, menghapus dosa tidak, tapi sebenarnya adalah juga kunci kesuksesan. Kan begini sebenarnya, kalau kita mau dekat dengan Allah kan harus membersihkan diri, kan begitu ya. Kalau kita dekat, ingin dekat dengan Allah harus mensucikan diri. Bagaimana bisa kita dekat dengan Allah kalau kita kotor? Innallaha thayyibun la yuhibbu puang tahu deh apa cinggal gitu ya. Berarti kalau begitu pada saat kita mau mendekat dengan Allah, maka dengan sendirinya kita harus membersihkan, mensucikan diri. Ah, pada kita dekat dengan Allah ya, pada Allah maupun yang kita minta mudah bagi ya, apa sana orang yang apa itu pejabat ya, mudah ya, tapi kalau bagaimana dek naik sini. Nah inilah, itulah salah satu diantaranya bukti bahwa tadi nah, untuk mendekat dengan itu salah satu diantaranya yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, yakni beristighfar dengan kalimat Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya. Nah, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat an ala ibadihi terhadap hambanya. Ar-rahimum bihi, beli Allah juga adalah Maha Rahim, Maha penyayang terhadap mereka. Nah, selanjutnya kulna, maka kami pun berfirman ihbitu minha, ihbitu, turunlah kalian ya. Jadi pada saat dia diusir ya, ihbitu minha, turunlah kalian. Jadi ayat sebelumnya juga ada seperti itu ya, sebelum apa namanya ini kalimat tentang Rabbana zalamna anfusana itu sudah ada kalimat tentang perintah Allah untuk kepada Nabi Adam keluar dari surga. Nah, dalam ayat ini kulna, kami pun berfirman kepadanya turunlah semua keluruhan. Siapa yang dimaksud oleh Allah jami'a semuanya? Pada hanya berdua. Kenapa? Kulna bitang turunlah kamu. Kenapa? Kulna bitu memangnya apa? Ternyata dimaksud oleh ulama adalah anak cucu ya, anak cucu, anak cucunya, atau dengan kata lain manusia-manusia, termasuk diantaranya adalah anak-anaknya yang masih di dalam tulang sulbi Nabi Adam kan? Ya, kita kan berasal dari tulang sulbi orang tua bapak kita, ya, ayah kita. Nah, anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang berpasang-pasangan itu sudah ada
ya, di dalam tulan sulbi beliau, ya, disitulah Allah mengatakan kulna bitu minha jami'a, wahai beserta anak cucu kalian keluar kamu dari surga, ya, keluarlah kamu dari surga semuanya, karahu liatu pa'alaihi. Ini katanya diulang ini sebagai penguat ayat sebelumnya tadi, ayat sebelumnya kan ada juga seperti itu, ya. Nah, kemudian menyampaikan minni bi idgham nun in asyartiyah. Ah, ini jika ya minni dan kepadamu dan ku hudan, yakni petunjuk

semua kita ini. Ini jika petunjuk yang kita dapat, ini syukur itu yang petunjuk walaupun kita dan Rasul tadi beriman kepada waktu dan mengamalkan dengan amalan sebagai bukti ketaatannya kepadaku. Bagaimana? Maka Allah mengatakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka pasti tidak akan pernah merasa khawatir, walahum yahzanun, dan tidak akan pernah merasa berduka cita, ya, berduka cita, yahzanun, khaufun walahum yahzanun, merasa takut dan merasa sedih, ya. Apa perbedaan takut, merasa takut dan merasa sedih? Apa perbedaannya? Ternyata khaufun itu yang dimaksud di sini tidak perlu dia merasa takut nanti bagaimana nanti di akhirat, ya, bagaimana nanti di akhirat, apakah kita ini mendapatkan misalnya balasan yang setimpal sesuai dengan amalan kita. Itu tidak perlu. Allah mengatakan tidak perlu, Anda tidak akan merasa takut tentang balasannya nanti di akhirat, pasti itu adalah nikmat. Walahum yazanun, dan tidak akan pernah berduka cita atau merasa sedih, yakni terhadap apa yang telah lalu, ya, memikirkan masa lalu berarti sedih, ya, sehingga dia merasa sedih dan merasa takut tentang masa depannya. Tidak perlu, kata Allah. Nah, apa maksudnya? Yakni dia masuk di dalam golongan orang yang memperoleh nikmat di akhirat nanti, yang tentu saja adalah surga. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu minni hudan paman tapi udah falahu pun alau mazanun fil ani. Ya bi ulu jannah. Yakni dia perlu merasa khawatir tentang di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya waladina naikna tu masak karengeng kuritu aku ngala taala. Dia ya. Wa kanzabu bi atina, dan juga mendustakan ayat-ayat kami. Kutubana, kitabon, kitabani, kutubon. Jadi kutubuna. Jadi di sini kalau begitu, kutubina, dan mendustakan kitab-kitab kami. Apa itu? Kitab Allah, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Nah, itu ya. Jadi mereka itu termasuk ashabun nar, penghuni neraka. Mereka neraka khaliduna, kekal. Ya, jadi mereka kekal di dalam neraka, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam ayat yang lain mengatakan begini, innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabu sama abwaabul jan, ya, la yadkhuluna jannata la tufattahu lahum abwaabu samai, ya, la tufattahu lahum abwaabu samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati. Itu ayat yang lain yang berhubungan dengan ayat ini. Niki tahu pak belai kuritu ayatna puang Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat

Allah, ya. Wastakbaru anha, lalu dia takakboro tuorilino, dia merasa sombong, angku di dunia. Akan nasepung Allah Ta'ala, la tufat tahalahum abu-abu samai narekoma temati de niritampar babanna langi'e. Itu de nitimpar babanna langi'e tatutu. Jadi pada saat dia mau naik, rohnya tidak diterima, ya, tidak diterima oleh Allah, ya kan? Walaupun tidak mungkin masuk surga, tapi boleh jadi, ya. Ada persyaratannya bisa masuk surga. Apa itu? Hatta yali jal jamalupi samil hiati, boleh dia masuk surga jika unta gajah, ya. Jika gajah bisa masuk surga di dalam lubang jarum. Wih. Gajah mutamari lubang jarumnya, magi lek nak kada puang Allah Ta'ala, iko agar iko tikus, iko balak. Eh, maka kenapa justru gajah sebelum dia gajah itu atau unta itu bisa masuk ke lubang jarum? Artinya apa? Mustahil. Tak bisa. Ini orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Biasa kan kita begini. Pada saat mendengar ayat kemudian diterjemahkan, disampaikan bahwa maknanya ini udah utepe ya itu. Udah utepe ya. Tidak cocok itu, ya. Mungkin itu apa pada saat nabi yang cocok, sekarang sudah tidak. Ini oleh inna lahu bi anha lahu sama wala jannata de sisem nawedding riputamari surga sampai ya unta bisa masuk ke dalam lubang jarum, ya. Masya Allah. Itu yang disebut oleh ayat ini. Allah berfirman, ya, walaupun orang-orang kafir dan mendustakan ulang, mereka pasti penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, ya. Di sini apa itu mazuna monro rilana kuritu ranaka meteru abada selama, ya, lanun dia tidak mati. Jadi misalnya kalau disiksa, ya, disiksa dalam neraka, berarti mati kiro, ya. Tidak akan pernah mati, ya. Ya, kemudian wala haraja harujuk, wala dan tidak bisa keluar, ya, tidak bisa keluar. Itu makna daripada ashabun nar piha khalidun, ashabun nar hum piha khalidun. Cuma ada cumanya, ada perbedaan. Ini lagi menjadi kajian para filosof Islam, ahli tafsir yang berpikiran filosof. Kenapa dalam Al-Qur'an itu kalau berbicara tentang penghuni neraka, ya, penghuni neraka itu hanya mengatakan piha khalidun, kekal di dalamnya. Tapi kalau di dalam surga, halidina piha, ada abadanya. Tidak pernah di, kalau masuk, kalau neraka itu tidak pernah penghuni neraka itu disambung kalimat dalam Al-Qur'an itu kata abada. Pak Poimang coba, ya. Tidak ada kata abada. Sementara di surga itu disisipi kalimat abada. Halidina piha, kekal di dalam surga. Kalau dalam neraka, halidina
pihak kekal, kekal di dalamnya. Kalau kekal di dalamnya selama-lamanya itu tidak kekal, itu kalau sementara. Kajilah oleh ulama tafsir yang berpikiran filsofat, filsafat, termasuk dengannya Ibnu Rushdi, ya kan? Meskipun juga Hamka kan beliau mantan filosof, ya, ahli filsafat, ya kan? Beliau sampai beliau mengkapirkan, ya, mengkapirkan para filosof. Ada beberapa alasan beliau menyalahkan para filosof. Di antaranya adalah para filsaf, para filosof Islam itu tidak mengakui jika di dalam kubur itu yang disiksa adalah jasad. Itu. Maka Imam Al-Ghazali mengkafirkan mereka. Kenapa? Oleh karena dia mengingkari kalimat-kalimat Allah. Ya kan? Dalam Al-Qur'an kan kullama natijat juluduhum jaddana juludan akhar. Setiap kali manusia itu nanti di neraka dibakar, maka kulitnya itu hancur kemudian digantikan kulit yang baru. Ya. Berarti kalau begitu jasadnya dong ya. Kalau mereka pasti tidak, yang disiksa nanti itu roh. Saya sampaikan kepada profesor saya waktu saya S3, saya bilang, "Prof, kalau saya tidak persoalkan mau jasad atau mau roh, pasti sakit. Karena pada saat kita tak usah di neraka," saya bilang. Jangankan kita, ya, anak kita saja atau keluarga dekat kita yang disiksa oleh orang, kenapa kita ikut sakit? Kok mak sakitnya, ya? Orang menganiaya orang keluarga kita padahal tidak ada salahnya misalnya. Betapa sakitnya kita. Lebih sakit kita rasakan dibanding yang tersiksa. Itu bagaimana nanti? Padahal bukan sakit. Ya itu. Ya, tapi jadi saya tidak persoalkan mau jasa, mau roh yang jelas pada saat kita tersiksa, ya. Jadi di sini, di situ dikatakan dalam ayat walaqadna ulakunar bi akhalidun manisu abadan walarujun. Itu tadi saya katakan bahwa para filosof, ya, filosof Islam mengatakan sebenarnya pada akhirnya, ya, pada akhirnya pada akhirnya sebenarnya nanti itu penghuni neraka itu akan berakhir, ya, akan berakhir setelah semua hancur dosa-dosanya itu akan berakhir, ya kan, berdasarkan tadi bahwa tidak ada satupun ayat yang ditemukan kata abada yang masuk di dalam kalimat tentang neraka, khalidina pihak saja, ya kan? Tapi masya Allah, ya, kita ketahui, ya, bahwa bagaimana itu akhirat di dunia sama, kalau di dunia dihitung, ya, perhitungan dunia sama dengan 1000, ya, satu hari di sana, ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 1000 tahun ini, 1000 tahun di sisa Muhammad berapa itu? Satu hari saja sudah sama dengan perbandingan piyomen min alfisana min mataudun. Setiap hari, satu hari di akhirat sama perbandingannya 1000 tahun di dunia. Masya Allah, ya kusi ulangi. Nabi mengatakan sesungguhnya yang paling ringan siksaan itu diberikan kepada bapak saya, yakni bapak angkatnya, ya, omnya. Apa itu? Yakni pada saat diinjakkan kaki di bara apinya neraka, maka bukan hanya kaki yang hancur, tapi ini otak ini rede. Bagaimana itu? Otak rede.
bara api. Nauzubillah subhanahu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya dan kita masuk di dalam penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syafiin, hamdan naimin, hamda yu'afini amma wa kadzabina. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal musallin wa ilmal ma'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: La ilaha siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min azabin alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'il laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kalimat pujian ini insyaallah kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan melalui kesyukuran ini Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmat-Nya buat kita semua. Semakin kita mensyukuri, maka semakin ditambahkan nikmat itu, dan semakin ditambahkan nikmat-nikmat-Nya, maka semakin dekatlah rasanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita insyaallah kita semakin cinta, semakin rindu, dan semakin memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabah barakakenna dua-dua salawata ia tulung kaita baca ritung ke esso nama muari na pada tulung engka ilulung yang yaru baraka-baraka na dua-dua salawai. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian kita kali ini insyaallah kita akan menjelaskan salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 16. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menjelaskan kepada kita salah satu kisah yang pernah terjadi pada diri Nabiullah Musa alaihi salam, ketika beliau berdoa kepada Allah, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralahu innahu huwal ghafurur rahim, yang artinya ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah bagiku. Faghfaralahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Innahu huwal ghafur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, maka Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah dengan menggunakan doa ini, nasabak situngetungan angkasi di kesalahan pura Nabi Gau. Jadi Nabi Musa alaihi salam disebutkan pada ayat sebelumnya, angkasi pangiwangi Yerusidi tahu di mana latar belakang orang itu dari suku Kiptia. Suku Kiptia adalah suku yang mendominasi Mesir. Jadi Yeruyasing suku Kiptia adalah suku yang mayoritas di Mesir, yang ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang zalim namanya Fir'aun. Fir'aun berhasil membangun sebuah peradaban, kerajaan yang begitu kuat. Kerajaannya Fir'aun ketika itu ibarat makaditawi tuma perintah. Yeru Fir'aun termasuk pemerintah yang sukses membangun peradaban dan sistem pemerintahan pada kerajaannya. Jadi itu Fir'aun itu hebat. Meiga makkaciriwi onro hebat na Yeru Fir'aun, meiga makkaciriwi. Fir'aun itu termasuk orang yang seumur-umurnya kalau kita baca di nangka nama Lasa. Jadi Fir'aun tidak pernah sakit sepanjang hidupnya. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Fir'aun begitu hebat memimpin rakyatnya. Peradaban-peradabannya begitu maju. Kerajaan-kerajaannya sangat disegani. Tapi ketika itu Fir'aun sangat zalim memimpin rakyatnya, karena Fir'aun memaksakan keyakinannya dan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Anjak lalu na semua sumpah saliwenna iya mibawa buat dimu sumpah. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk membawa ajaran-ajaran tauhid yang memperkenalkan bahwa yang patut disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa membaca kisahnya, sehingga waktu itu tukang-tukang sihirnya Fir'aun, ahli tenunnya membocorkan nasabah yeru wetui di panatatu tu yeru tangekna langi. Syaitan-syaitan masih bebas untuk mendapatkan informasi, hingga ahli-ahli sihir ketika itu menyampaikan kepada Fir'aun, Fir'aun akatiyatiki naseng angkanangkatumatu akuasatta kekuasaanta nanti ada yang bakal menjatuhkan kekuasaanmu, ada yang bakal nanti melemahkan kekuasaanmu, bahkan menghancurkan kekuasaanmu. Dia itu adalah anak laki-laki yang nantinya lahir dari Bani Israel. Maka Fir'aun memerintahkan kepada para pengikut-pengikutnya, yuthabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dalam surah Al-Baqarah. Yuthabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-lakimu. Kapan ada anak yang lahir dan ternyata jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka pasti dia akan dibunuh. Sudah dipastikan dia akan dibunuh. Yusabbihuna abna'ah wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan perempuan-perempuan untuk hidup. narikong kaburane yunawi, kumakunray na palaba iria, biarkan dia hidup perempuan itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala di saat-saat kelahirannya Nabiullah Musa alaihi salam, Allah mengilhamkan kepada Ummi Musa, kepada ibundanya Nabiullah Musa alaihi salam, untuk memasukkan bayi yang notabene bayi itu adalah Nabi Musa alaihi salam, dimasukkan ke dalam peti lalu kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Pada saat ketika dihanyutkan di Sungai Nil, maka disitulah diperlihatkan kemukjizatan dari doa-doanya Ummi Musa, ibundanya Nabiullah Musa alaihi salam, yang mendoakan anaknya supaya diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika setelah didoakan peti yang isinya di situ adalah bayi Nabiullah Musa alaihissalam bergerak dan melawang arus. Melawang arus, dia bergerak melawang arus dari Sungai Nil. Masya Allah. Jadi simbol-simbol yang diperlihatkan oleh Allah dalam kisah kelahirannya Nabi Musa alaihi salam ini sudah memperlihatkan kepada kita bahwa memang Nabi Musa diciptakan oleh Allah itu peruntukannya adalah melakukan perjuangan. Napawi bunga lahir sudah mencerminkan perjuangan yang memberikan sinyal bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang suatu ketika nantinya akan berjuang melawang arus. Arus kekuatan, kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun ternyata dengan mudahnya nanti dihancurkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Gerakan-gerakan yang ternyata gerakan itu adalah gerakan dari bawah. Gerakan yang ternyata gerakan itu gerakannya terdiri dari sekelompok orang di namaiga pakkacui na pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi ternyata inilah nantinya yang menjadi asbab, yang menjadi penyebab sampai kerajaan Fir'aun itu runtuh gara-gara perjuangan-perjuangannya Nabiullah Musa alaihissalam. Coba kita bayangkan ketika Fir'aun berkuasa, nasabah iya Fir'aun adalah dari suku Kiptiah. Upana-upana engka masalah, dan yang ternyata bermasalah itu adalah sukunya, suku Kiptiah bermasalah dengan orang-orang Bani Israel. Maka Fir'aun selalu memenangkan, meskipun salawi yeru suku Kiptiah tetap keberpihakannya kepada suku Kiptiah. Jadi ketika itu sudah ada pengelompokan ras. Jadi ini itu nama kedamaku kuimani, nangka kelompok-kelompok wabakur. Sejak dari dulu sebenarnya pada masa Fir'aun, suku Kiptiah itu adalah menjadi suku yang mendominasi suku-suku lain, mendominasi Bani Israel. Tapi iwi pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam, ketika terjadi masalah antara suku Kiptiah dengan Bani Israel, si pangiwang iwi, tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam tidak sadar. Tapa napakidu iyeru jarinna pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam, najak guru iyeru suku Kiptiah, pengikutnya Fir'aun. Tiba-tiba dia menggerakkan tangannya, pole-pole yeruwona tapa mati mai, tiba-tiba meninggal karena ditinju oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini di dalam Al-Quran disebutkan innahu lakawiyun amin. Jadi Nabi Musa itu adalah seorang pemuda kawiyun, Waktu naromalolo mubakam wiyun yang sangat kuat, bukan hanya imannya, keyakinannya yang kuat, tapi fisiknya juga sangat kuat. Jadi matut dolak dia tu pangulutan Nabiullah Musa alaihi salam. Angka-angka kapang yang kalinga biceritana, seorang pengembala, ya anaknya Syuaib pengembala, ia rubutu namilu napainu olokolona, lalu kemudian ketika itu sumurnya, penutup sumur itu terdiri dari batu yang sangat besar, mak kedewi kururi wayae lima pak gangkan napi itu patau wet di pakiru wierupat tutu nai rubujungi 5-7 orang baru bisa digeser penutup sumur itu. Akan tetapi Nabiullah Musa saat itu merasa kasihan terhadap anak gadis itu, tiba-tiba Nabi Musa alaihi salam menggeser batu itu dengan sendirinya. Alialinami pakidu wiru batuih, yang semestinya digeser oleh 7 orang, tapi Nabi Musa hanya menggeser dengan sendirinya. Nah, kekuatannya Nabi Musa ini, wetunna yarun nak sepangewan ni rusuk Egiptia si bawa Bani Israel, tak pernah jaga guru rusuk Egiptia. Nabi Musa tidak tahu mengukur kekuatannya, ya. Di nasi mukur yang kekuatan na tapa na pagedemui pak jak guru na, bagaimana tapa mati biaru pengikut na Firaun. Maka disitulah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sampai Nabi Musa lari ke Madian. Nah ini ceritanya ini. Maka inilah doa yang dibaca oleh Nabiullah Musa alaihissalam, memohon ampun kepada Allah. Rabbi inni zolamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku melakukan pembelaan terhadap Bani Israel itu, seseorang dari golongan Bani Israel itu aku melakukan pembelaan, ya Allah. Dewa katewi ujak guru yerwo nak suku Kiptiai, bagaimana tak pemati ibu tak ada pengilalu ya tata. Seakan-akan seperti itu doanya Nabiullah Musa alaihissalam. Rabbi inni zolamtu nafsi, wahai Tuhanku, inni zolamtu nafsi, aku telah menganiaya diriku sendiri. Bagfirli, tak ada pengilalu kai puang yewi dosa-dosaku. Jadi kalau kita membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, terdapat banyak doa atau beberapa doa yang ketika memohon ampun kepada Allah, nasabba ya ada pengendap wang Allah Ta'ala, ketika dianggap bahwa dosa itu sedikit agak berat, maka dia memohon kepada Allah dengan menggunakan kata zalamtu nafsi. Seperti misalnya pengulutan Nabiullah Adam alaihi salam ketika memohon ampun kepada Allah menggunakan juga kata zalamna ampusana, rabbana zalamna ampusana, wahai Tuhan kami, zalamna ampusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Faghfir lana, tada pengeka ipun, ampunilah kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam menggunakan doa yang hampir sama doanya dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Demikian halnya Nabiullah Yunus alaihi salam, pada saat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah laut, tiba-tiba Nabiullah Yunus alaihi salam ditelang oleh ikan, yamma yakubaliwi, maka Nabiullah Yunus alaihi salam juga memohon ampun kepada Allah dengan menggunakan kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, juga menggunakan kata zalimin, inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka maha sucilah engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Maka kembali menggunakan ini, berharap atas ampunannya Allah karena kesalahan yang dilakukan, kesalahannya Nabiullah Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya yang ketika itu diminta kaumnya untuk bertaubat kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah. Nayakia yiwi kaun nawon pangulutan Nabiullah Yunus alaihi salam tidak mau bertaubat. Pada akhirnya Nabi Yunus berniat untuk meninggalkan kaumnya. Nasengwi sia bunana sedak wayi bina sengye kaumku magi nadi nelu maringkalinga. Maka ketika itu Nabiullah Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya, nasalaiwi kaumna gara-gara di namilu dakwai yerwona ya da sabak siap buni pengajari yerwona idakwai na di namilu maringkalinga. Pada akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, ternyata di tengah laut tapa polewi angin kencangnya dan menurut kesepakatan dari penumpang yang ada di atas perahu itu, maka dewi harus diturunkan satu penumpang. Maka dewi niga namilu ipenuk. Lalu kemudian ketika itu mereka bersepakat diundi. Yundi winaseng niga niga naseng lupa asena yana rumatu ipanok pole aku lopie. Maka ketika itu diundilah, keluarlah namanya Nabi Yunus alaihi salam, Yunus bin Matta. Keluar namanya. Maka dewi nyerupun nana lopie naseng salah itu kapangulangi. Mas sahabat lak dekat je itu Nabi Tah Nabiullah Yunus alaihissalam ulangi, jangan Nabi Yunus. Maka dimasukkanlah kembali, diundi lagi. Lupa siasana ya rupangulutan Nabiullah Yunus alaihissalam, keluar lagi namanya. Maka pemilik perahu ini juga mengatakan, maka dewi nasi ulangi. Sampai tiga kali, ipatah si paimang. Pada saat ketika diundi, lupa siaru asana pangulutan Nabiullah Yunus alaihissalam, iketelui. Maka di naga-naga alasan pembelaan yang dilakukan oleh pemilik perahu tidak bisa lagi. Pada akhirnya Nabi Yunus lompat, ya, disuruh turun dari perahu. Tapa puliwi baliwi, ya, ikan hud yang dalam bahasa agamanya itu ditelanglah oleh ikan itu, dibawa sampai ke dasar laut. Dasar laut yang begitu dalam. Kenapa dikatakan dasar laut yang begitu dalam? Nasabah di nana tembus si cahaya mata suh, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa tempat itu adalah tempat di mana tempat itu sangat gelap. Yerubutui di panadapi napi kiriki yeru ilmuangnya para ilmuang yeru pasikolai pasikola matan riwi di panadapi nateliti. Maka dah angka pale onrong akotasi liwe petana. Jadi pada Nabi, setelah ternyata di kedalaman yang begitu jauh ke bawah, sekian mil ke bawah, ternyata di nama Kadafi yeru cahaya mata suih, sinar matahari sudah tidak sampai di sana. Maka ada dasar-dasar laut memang yang sangat gelap. Maka mereka sekarang ini merasa yakin bahwa betul-betul Al-Quran itu sangat luar biasa karena bisa menginformasikan sesuatu yang ketika itu orang belum sampai bisa mengetahui bahwa ada tempat di kedalaman yang begitu jauh dan sangat dalam sekali, tidak ada cahaya lagi, bahkan dia gelap. Nasabah dinak kadabi yaru cahaya namata sui. Al-Quran sudah membahasakan itu. Maka dibawalah Nabi Yunus alaihissalam sampai ke dasar laut itu. Sampai di dalam riwayat disebutkan Nabi Yunus mendengarkan semua makhluk-makhluk yang ada di laut itu bertasbih kepada Allah. Di gagasa danang kalinga saliwena tasabbemi bawang subhanallah subhanallah subhanallah. Maka Nabi Yunus terherang-herang, agayinasing, kenapa semua benda-benda yang ada di bawah dasar laut ini semuanya bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. boleh jadi makhluk-makhluk ikan, boleh jadi makhluk-makhluk laut yang lainnya, dan boleh jadi benda-benda mati, pasir-pasir, batu-batu yang bergerak, bergeser dari tempatnya karena arus bawa daripada pergerakan air laut itu. Ternyata semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka dari sinilah Nabiullah Yunus alaihi salam mendapat ilham. Pak Gangkana, Ipa Gurwi, dua-dua taubat aku puang Allah taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya, sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an, jika sekiranya Nabi Yunus alaihissalam tidak termasuk daripada orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, maka niscaya monrowi nasematru akko bobuana yarubalewe, dia akan tinggal terus di dalam perutnya ikan. Maka coba bayangkan di sini doanya Nabi Yunus alaihissalam, ternyata doa untuk mengharapkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan di hadapan Allah, inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang aniaya. Pada tu ya rubangulutta Nabiullah Adam alaihissalamona, maka dosanya itu diampuni oleh Allah pada saat ketika memahakan buah khuldi, juga ternyata menggunakan Rabbana zalamna anfusana, kami juga menganiaya diri kami ya Allah. Jadi ini luar biasa menggunakan doa-doa seperti ini. Maka disebutkanlah di dalam salah satu riwayat, angka-angka yiru pengulutan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutanaiwi aku sahabat Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu du'ain afdalu, alimni du'ain, wahai Rasulullah, ajarkanlah salah satu doa kepadaku, ad'u bi solatina iya sitina jai wedinge upangke merilo dua meritujun nasem pajeku ilalan nasem pajeku. Maka Abu Bakar ini suatu ketika bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa di mana doa itu ado upi solatina, doa itu aku baca di dalam solatku. Maka Rasulullah membaca, Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman kathira, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, duhai Tuhanku, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman kathira, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, zulman kathira, dalam bentuk penganiayaan yang begitu banyak. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa terkecuali engkau ya Allah. Maka seorang ulama Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa doa ini wedinginas ngibaca imun rinna tahiyae satu. Jadi engkapan rita maka dewi nasing i dua duangi wedingi ibaca imun rinna dua-dua tahiyae angkatu panrita maka da wedingi baca pada saat ketika kita usai membaca doa setelah bangkit dari ruku kita, ibaca julo yaru dua duana Rabbana walakal hamdu, meloki palampiri wiru dua duangi mil usamawati wa mil ar wa mil masjid tapi saya mbadu napai tambaye wona dua duangi jadi dua wa di naun roi sebagaimana yang disampaikan oleh ulama kita ya bisa dibaca pada saat ketika kita berdiri dari rukuknya imun rinna dua-dua bacaan rukuk tah wa ditoi baca imun rinna dua-dua tah doa-doa kita setelah doa tahiyat nasabah yibi dua-dua nge adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq kepada Abu Bakar As-Siddiq riwattu angkana makutana isruna puang Allah Ta'ala tapak guru laluka si di dua-dua ia wadingi ubaca ila lenna sempajakku ada upi sholatina doa yang bisa kami baca di dalam sholat kami cuma nantinya kalau kita buka pedoman-pedoman atau panduan-panduan pelaksanaan sholat balala payiruntu yewona dua-duangih dalam buku-buku panduan sholat bahkan di dalam buku-buku fikhi kitab-kitab fikhi doa-doa ini tidak ditemukan nah ya kia ada isyarat dari hadis hadis ini adalah hadis sahih di mana Abu Bakar As-Siddiq pernah mempertanyakan ini doa apa yang paling bagus untuk saya baca di dalam sholat wahai Rasulullah maka Rasulullah mengajarkan ini nah jadi sebenarnya masih banyak doa-doa di dalam sholat kita yang sebenarnya kita belum tahu ya nasabadi nangkai bajai ya kita belum temukan dalam beberapa kitab tapi masih banyak sebenarnya doa-doa yang belum sampai ke kita ini perlunya kita belajar tapi bacaan-bacaan sholat yang selama ini yang kita baca itu adalah bacaan sholat standar ya bahkan angka-angka yeru doa kunnu'i saya membuka pembahasan tentang doa kunut Masya Allah masih leka ternyata ada doa kunut yang sering dibaca oleh para sahabat itu ternyata yeru doa kunnu'i rite buai mawi patang lampak empat lembar jadi makadaka buai sementara kita ini hanya membaca doa kunut paling berapa saja ya sampai ternyata ada doa-doa kunut yang panjangnya sampai empat halaman

Itu sangat bagus sekali ketika kita memohon ampunannya Allah. Bagus sekali kita menggunakan doa-doa seperti yang menggunakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pengakuan bahwa kita ini melakukan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan yang aniaya. Karena zalim itu dalam bahasa Arab bisa juga bermakna, zalim itu sama akar katanya dengan zulmun, zulmun, zulmatun. Zulmatun itu artinya gelap. Makanya sesuatu dosa itu dikatakan sebagai sesuatu yang gelap. Orang yang banyak dosanya pasti hatinya itu gelap, ya. Digaga cahayana tinna. Nah sebab tulu nabi gau yeru yasingi kedo-kedo salah, jama-jama dosa, pada akhirnya dia disebut zalim. Ya, hubungannya dengan kata zulmatun, kegelapan, ya. Nah sebab dua itu keadaan nariki gambaran puang Allah Ta'ala yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Ada kehidupan az-zulumat yang begitu gelap, dia bergelimangan dengan perbuatan dosa dan kesalahan. Ada kehidupan yang bergelimangan dengan cahaya, itu lumadi cingi ruwatinna kedugeduna ampi-ampina, semuanya itu cahaya mana ngiru kedugeduna ganna perbuatan-perbuatannya. Maka hanya dua gambaran itu, minaz zulumati ilan nur, bukan berarti gelap lalu kemudian dimaknai secara teks bahwa itu betul-betul sebagai sebuah kegelapan. An-nur bukan betul-betul dimaknai sebagai cahaya, tapi itu adalah dimaknai dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi itu gambarannya di dalam Al-Quran. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam ini memohon kepada Allah, Rabbi inni zulamtu nafsi faghfir li, tada pengilalu ya tata ipuan ikfir li ay ustur li, tutuplah aib-aibku itu ya Allah. Jadi kumak kedewi ikfir li betuan nayarul gagai ustur li, yang diterjemahkan di dalam Al-Quran dan terjemahnya itu bermakna ampuni aku ya Allah. Tapi ketika diterjemahkan dalam bentuk penafsiran, maka kata ighfir li itu bermakna ustur li, ustur, tutupilah ya Allah li bagiku dosa-dosaku dan aib-aibku ya Allah. Nah, jadi makrubut tuanna ustur li uyubi aib-aibku dan dosa-dosaku ya Allah, tutupilah semuanya. Jadi dosa itu dalam bahasa Arab namanya biasa juga disebut dengan zanbon. Zanbon bisa juga aznab, ya. Bisa bermakna ekor. Jadi iru dosa kenapa seakar kata dengan kata ekor di dalam bahasa Arab? Nah sebab iru iko ekor itu selalu bergerak, bergerak. Di paja-paja nak kido ya rogage, di paja-paja nak kido. Jadi dosa itu sebenarnya perbuatan atau peluang-peluang untuk melakukan perbuatan dosa di paja-paja nak kido ya rogage. Makanya iblis itu sangat kreatif memancing kita untuk melakukan perbuatan dosa. Nah sebab itu dosai di mato nak tenang ya tu dosai, tulu kido ya tu dosai, ya seperti ekor. Ya, di paja-pajana pura simapakui kita berhasil melawan godaan-godaan iblis itu. Engka si matuk modelena. Pasti ada lagi kreasi daripada iblis untuk menciptakan model-model dosa-dosa yang lain. Model-model dosa yang lain. Oke, saya kasih kicau. Si di ustaz. Mitaula de nabi gau yeru yasengi. Dosa misalnya di satu sisi mitauladi ma dosa, tapi apakah iblis setan-setan itu angkat tangan untuk menggoda ustaz itu nasabat tulu tamani ku masiji bahkan aliran pengajari itu bi, apakah iblis sudah berhenti untuk

untuk menggoda ustadz itu. Ini apa? Nah sama ya rudu saya kidu mapakai. Ya, pada tu ya ruiko ibaratnya seperti itu, di panjang-panjang nak kidu. Bahkan ya ru lokolo madari, memetin ro nak kedomu pa ya ru iko na. Ya, tu lu kedomu. Nah, apakah syaitan itu frustasi melihat ustaz itu ketika dia sholat, ketika dia berceramah, ketika dia diipa masih ada kebuang kutingi jahe nak kamari isap kita nampai nakat takabirina Allahu Akbar, tiba-tiba ada perasaan-perasaan riak, tiba-tiba cumpa yuru perasaan riak nah. Digagak kali nasib takabiriku, digagak kali lindruku iku diipana mabulum madal lindrumu ita ni nasib mabulum niat lindruku. Maka bisa saja dia masuki ustadz itu dengan melalui ibadahnya, bisa saja dia masuki ustadz itu dengan ceramah-ceramahnya, ceramahnya bagus mapangajari wih, tapi ternyata dia sangat bangga dengan penampilan-penampilan ceramahnya, dia sangat bangga dengan materi-materi ceramahnya. Maka irwuna pahala yang semestinya dia dapatkan pada saat dia melaksanakan kegiatan itu tak dunun-dunun maning irwagage, semuanya itu berjatuhan, berjatuhan hanya karena si disipa yerusipae sipak malam malak de yerusipae di napaita di namagi. Tapi di situ tiba-tiba muncul perasaan-perasaan riya, perasaan-perasaan yang begitu bangga dan membanggakan dirinya, maka semuanya itu rusak. Tedemanung ya ruagage. Maka disinilah kita harus memang berhati-hati dan harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagfirli ipuang tatutu ke kakas yeru aib-aibku. Maka di sini dikatakan baghfara lahu. Yeru dosa-dosa anak kesalahan pengulut Nabiullah Musa alaihissalam ya da pegiwi ku puang Allah taala. Tentu nantinya perdebatannya panjang. Nah sebab maka deki makbuna je ya. Nabi Musa tapanaja guru yeruna suku Kiptiai, tiba-tiba suku Kiptiai itu mati. Maka di dalam kajian ilmu fikhi ada namanya qatlul khata. Ya, qatlul khata'i. Jadi membunuh karena ketersalahan. Tasalawi nasi. Makbunuh nasabah tasalawi. Pembunuhan, tapi tidak bisa dikatakan pembunuhan tidak sengaja. Ya. Jadi dalam agama itu tidak ada namanya pembunuhan tidak sengaja. Tetap ji, namanya pembunuhan, tindak pidananya namanya pembunuhan, tapi di nawa di makna di wakatai. Ya, itu karena kesalahan. Ya. Nasmi makna di nama ti yarumuna cuma karena kekuatannya Nabi Musa ini ternyata tidak bisa diterima oleh orang yang ditinju itu tadi. Dene sengi kekuatan pangulutan Nabiullah Musa alaihissalam ben oleh mukurui. Nah, karena diberikan kekuatan. Jadi Nabi Musa ini panjang sekali ceritanya, bahkan nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, nama Nabi yang paling banyak adalah namanya Nabi Musa. Lebih 130 kali itu disebut namanya. Dan ada satu kisah yang tadi baru saya dapatkan kisahnya, Nabi Musa ini itu riwayat dari Abi Hurairah. Sebelum saya menutup, Nabi Musa ini orangnya pemalu. Masih siri-siri lah deh, pas siri-siri kan. Nabi Musa itu tidak pernah kelihatan kulit-kulit badannya. Selalu tertutup. Tuluna tutu iya. Karena dalam riwayat itu Nabi Musa sangat pemalu sekali. Nah, makanya Bani Israel menyebarkan fitnah. Yerunasen Nabi Musa, angkana makadama kata-kata iya. Dia nangkarita binasa ngoli. Ya sementara orang-orang ketiga itu nanggap biasa jika kalau kelihatan badannya kelihatan ini. Maka dia nangka nasen napaita oli na nasen. Naulik kapang erikan. Naulik kapang makat-kat. Atau ada anggota tubuhnya yang cacat sampai dia sembunyikan.
pagangkana engkenangka pangulutan Nabi Musa alaihi salam yukawi ceme nataru biaru pakaian nak aku yasik na batu ya nataru pakaian nak aku yasik na batu tiba-tiba batu itu bergerak lari tapal kini yaru batu ya nasalai unruna kemudian batu ini bergerak sampai di tengah-tengah kerumunan Bani Israel ilalungi ku pangulutan Nabi Musa alaihi salam dan memanggil-manggil pakaianku pakaianku thiabi thiabi pakaianku pakaianku imal lojo-lojo ibangulutan Nabi Musa alaihi salam secara tidak sadar lalulung yor pakaianna. Nah maka ketika itu ternyata hikmah daripada kisah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada Nabi Musa di nak kata-kata di luar dari kesadarannya pagang karena Allah menghindarkan Nabi Musa dari fitnahnya Bani Israel yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu cacat badan, Nabi Musa itu ada penyakitnya. Puang Allah Ta'ala reke paringi lalem pagang karena ya rubatui kidui nanti bilar ya ru pakaian napa kulutan Nabi Musa alaihissalam hingga pas di tengah-tengah Bani Israel maka Nabi Musa alaihissalam memukul disebutkan di situ talatan wahams ya tiga kali sampai lima kali dipukul batu itu dengan menggunakan tongkatnya dan tongkat itu berbekas di batu. Wah ini tongkatnya Nabi Musa ini banyak sejarahnya banyak kisahnya ternyata berbekas kayu dipukulkan ke batu dan ternyata batu itu berbekas sampai lima kali pukulan. Nah ini ada kisah-kisah seperti ini yang mungkin masih jarang kita temukan kisah-kisah seperti ini. Jadi begitulah Allah menolong para nabinya untuk menyelamatkan baik dari fitnah, aib dan sebagainya. Jadi kalaupun misalnya suatu ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita dan itu memalukan bagi diri kita, jatuhna namala dia nu jakamawi si dilalen napa itaki puang Allah Ta'ala untuk keluar dari sebuah permasalahan. Ya, tapi ipecai puli ku jabatan, nadi pajan nama nokuan, jakam yeru lalen napa itaki puang Allah Ta'ala. Ya, baik, saya kira inilah pengajian kita. Ya, pengajian-pengajian kita dan doa-doa ini sangat bagus untuk kita baca memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita sama-sama menutup pengajian kita ini sambil berdoa kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'ad wa 'alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wal hamdu lillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Maghfirat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. And now, another hour right here, right now on www.radiomesra.com. Number one, internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat

0: adik-adik di kuliah gelisah sekali.
1: Begini kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
0: Ikan apa Mona makan?
1: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
0: Betul sih jikna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya warung makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556. Handphone 085-395-350-907. Radio Mesra. Mesranya musik dan

0: mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Komen, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Hadirin Milad ke-109 Aisyah, Ketua DPRD Parepare Karudin Kadir puji kontribusi dan dorong cabang sorean ke tingkat nasional.
4: Sendiri selama ini di
5: Oh iya, sekira Muhammadiyah besar kalau ada Aisyah di dalamnya. Aisyah ini bagian dari penggerak daripada Muhammadiyah. Jadi biasa ada salah paham ya. Aisyah itu bukan organisasi berdiri sendiri, tetapi dia bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah.
6: Harapan sendiri buat untuk kedepannya pengurusan yang baru.
5: Ya, kita berharap memang Aisyah ini jauh lebih eksis ke depan, menciptakan banyak.
3: Efek KUHP baru, tren perkara pidana di Pengadilan Negeri Parepare menurun berkat restoratif justice.
7: Jadi walaupun terdakwa tidak mengaku, tapi majelis menggunakan pengawatan hakim, ditambah visum, ditambah dengan juga hasil asesmen, ditambah keterangan si anak, keterangan keluarganya, untuk tetap menjatuhkan putusan. Paling itu sih, saya ingat.
8: Terus bagaimana upaya Pengadilan Negeri ini dan menghasilkan perkara di proses
7: yang akan ini? Ya tentu saja kita ini ya berpedoman pada hukum acara ya. Pengadilan Negeri Parepare itu kan kita secara nasional sudah menerapkan KUHP.
3: Songsong pemilu 2029, Bawaslu Parepare dan Perempuan Indonesia Maju sepakati kerjasama pendidikan politik.
9: Ini suatu langkah yang sangat positif di masa non tahapan pemilu, dan kami mewakili Bawaslu sangat mengapresiasi dari organisasi atau kelompok Perempuan Indonesia Maju yang juga turut peduli tentang bagaimana pendidikan demokrasi, bagaimana pendidikan politik untuk membangun masyarakat dan bangsa khususnya Kota Parepare dalam tahapan-tahapan pemilu ke depan. Nah, sangat diapresiasi juga karena Perempuan Indonesia Maju ini sangat dekat dan ingin ber...
3: Dalam Porprov 2026, Puni Parepare berharap anggaran TC dan keberangkatan atlet diakomodir di APBD Perubahan.
10: Jadi kami berharap melalui kegiatan di Dinas Pemuda Olahraga, program pembinaan prestasi itu mengakomodir dua mata anggaran. Yang pertama, mata anggaran training center dan anggaran Porprovnya itu sendiri. Dan kemudian tentu kami sangat berharap perhatian teman-teman legislatif, pimpinan DPR, dan seluruh.
3: Pastikan stok aman, Bulog Parepare rilis daftar titik distribusi minyak kita resmi untuk masyarakat.
11: Betul, jadi harapan kami dan himbauan kami kepada warga Kota Parepare mungkin tidak perlu terlalu khawatir untuk pasokan minyak goreng. Kemudian tidak perlu melakukan pembelian yang secara besar-besaran atau panik buying, karena kami menjamin untuk terus menjaga pasokan supply ke pasar-pasar yang sudah kami tunjuk untuk menjaga stabilitas harga.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota yang selengkapnya.
3: Insan Mesra, Ketua DPRD Kota Parepare Senyur Haji Karudin Kadir menegaskan bahwa ISA merupakan motor penggerak utama yang membuat Perserikatan Muhammadiyah menjadi besar. Hal tersebut diungkapkan Karudin saat hadir dalam perayaan Milad ke-109 Aisyah di Gedung Aisyah Ahad pagi 20 Juni 2026. Dalam perayaan milad tersebut, Aisyah turut meluncurkan sejumlah program strategis seperti pos bantuan hukum, rumah gizi, hingga rencana pembentukan tim reaksi cepat tanggap darurat Sahkawal.
5: Saya kira Muhammadiyah besar kalau ada Aisyah di dalamnya. Aisyah ini bagian dari penggerak daripada Muhammadiyah. Jadi, biasa ada salah paham ya. Aisyah itu bukan organisasi berdiri sendiri, tetapi dia bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Ya, kita berharap memang Aisyah ini jauh lebih eksis ke depan, menciptakan banyak-banyak program, dan masih ada program unggulan nanti, yaitu pembentukan tim reaksi cepat.
3: Lebih lanjut, Kaharudin Kadir juga mendukung penuh pengusulan Muhammadiyah Aisyah cabang Soreang Parepare sebagai cabang unggulan untuk berlomba di tingkat nasional. Soreang dipilih karena memiliki amal usaha yang sangat lengkap, mulai dari sektor pendidikan, anak usia dini, hingga perguruan tinggi. Insan Mesra, Pengadilan Negeri Parepare mencatat tren penurunan perkara pidana biasa sepanjang semester pertama 2026. Penurunan ini diklaim terjadi berkat optimalisasi keadilan restoratif atau restoratif justice yang diamanatkan dalam KUHP baru. Hingga tanggal 23 Juni 2026, Pengadilan Negeri Parepare hanya menerima 75 perkara pidana biasa. Angka ini menurun dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai rata-rata 102 perkara. Jurubicara Pengadilan Negeri Parepare, Romi Hardika, menyebut kasus narkoba, ketika pencurian dan pencabulan anak masih mendominasi. Romi juga memaparkan dua kasus menonjol yang telah diputuskan tahun ini. Salah satu adalah putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika atas nama Umrah yang menjadi tonggak perdana penerapan keadilan restoratif bagi pengguna di Pengadilan Negeri Parepare. Selain itu ada kasus pencabulan anak oleh terdakwa Basri di mana hakim menggunakan alat bukti pengamatan untuk menjatuhkan vonis meski terdakwa mengelak.
7: Dan niat jahat yang ingin diwujudkan. Jadi walaupun terdakwa tidak mengaku, tapi majelis hakim menggunakan pengamatan hakim, ditambah visum, ditambah dengan juga hasil asesmen, ditambah keterangan si anak, keterangan keluarganya, untuk tetap menjatuhkan putusan.
3: Pihak pengadilan menegaskan bahwa dengan regulasi yang baru, penanganan hukum kini lebih terukur dan berorientasi pada penyelesaian yang berkeadilan. Insan Mesra, meski tahapan pemilu belum dimulai, Bawaslu Kota Parepare bergerak cepat membangun sinergi bersama elemen masyarakat demi memperkuat pendidikan politik dan demokrasi daerah. Pada Ahad 21 Juni 2026, Bawaslu Parepare resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU bersama Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Indonesia Maju atau PIM Kota Parepare. Sinergi ini difokuskan pada program edukasi politik masyarakat untuk menyongsong pemilu serentak nasional tahun 2029. Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muhammad Sinal Asnun, mengatakan sangat mengapresiasi kepedulian organisasi perempuan ini dalam mengambil peran aktif mengawal kualitas demokrasi.
9: Ini suatu langkah yang sangat positif di masa non-tahapan pemilu, dan kami mewakili Bawaslu sangat mengapresiasi dari organisasi atau kelompok perempuan di Indonesia Maju yang juga turut peduli tentang bagaimana pendidikan demokrasi, bagaimana pendidikan politik untuk membangun masyarakat dan bangsa khususnya Kota Parepare dalam tahapan-tahapan pemilu ke depan. Nah, sangat diapresiasi juga karena perempuan di Indonesia Maju ini sangat dekat dan ingin berkolaborasi, ingin bekerja sama dengan Bawaslu untuk pendidikan politik itu sendiri. Jadi untuk ke depan kami berharap kegiatan ini, penandatanganan MOU ini yang kita sepaham untuk tetap dilanjutkan bagaimana memberikan pendidikan politik, bagaimana memberikan pendidikan demokrasi ke seluruh elemen, ke seluruh masyarakat Kota Parepare, menyongsong pemilu serentak, pemilu nasional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2029 mendatang.
3: Agenda penandatanganan MOU ini turut dihadiri oleh anggota Bawaslu Parepare Susilawati, Ketua DPC PIM Parepare Rezeki Anugrah Asis, beserta jajaran pengurus dari kedua belah pihak. Insan Mesra, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Parepare berharap penuh agar anggaran persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 dapat dikawal dan diakomodir dalam pembahasan APBD perubahan tahun ini. Saat ditemui di R57 Cafe Jalan Jenderal Sudirman, Selasa 23 Juni 2026, Ketua KONI Parepare Fadila Gusmante mengingatkan bahwa pelaksanaan Porprov di Bone dan Wajo sudah menghitung bulan, tepatnya pada 9 hingga 15 November 2026. Fadli meminta TPAD dan Badan Anggaran DPRD memberikan ruang anggaran bagi 36 cabang olahraga yang lolos. Mengingat adanya batasan ukuran pada dana hibah KONI, Fadli mengusulkan agar penganggaran dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga untuk membiayai dua sektor krusial, yaitu program training center atau pemusatan latihan dan biaya operasional keberangkatan kontingen.
10: Jadi kami berharap melalui kegiatan di Dinas Pemuda Olahraga, program pembinaan prestasi itu mengakomodir dua mata anggaran. Yang pertama, mata anggaran training center dan anggaran prop-propnya itu sendiri. Dan kemudian tentu kami sangat berharap perhatian teman-teman legislatif, pimpinan DPR, dan seluruh yang terkait, dan terakhir kepada Bapak Wali Kota Parepare, bahwa prestasi hari ini.
3: Fadli meyakini dengan komitmen bersama antara pihak legislatif dan Wali Kota Parepare, kontingen Kota Bandar Madani ini mampu berbicara banyak dan menjaga tren positif prestasi olahraga di tingkat Sulawesi Selatan. Insan Mesra menepis kekhawatiran masyarakat terkait isu kenaikan harga minyak goreng. Perum Bulog Cabang Parepare memastikan distribusi minyak goreng minyak kita aman hingga akhir Juni 2026. Wakil Pimpinan Cabang Bulog Parepare Muhammad Fajrin Ardinata mengimbau masyarakat untuk berbelanja di outlet atau RPK resmi yang telah dipasok oleh Bulog. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga resmi pemerintah. Fajri merinci titik-titik penyaluran resmi di tiga pasar utama, yaitu Pasar Legesi, Pasar Sumpan, dan Pasar Matiro Walie. Di Pasar Legesi, stok tersedia di RPK Haja Linda, RPK Stan Pelita, RPK Royal, sementara di Pasar Sumpan dan Matiro Walie, penyaluran juga dilakukan melalui belasan mitra RPK dan kios yang terpantau dalam sistem SP2KP.
11: Betul, jadi harapan kami dan himbauan kami kepada warga Kota Parepare, mungkin tidak perlu terlalu khawatir untuk pasokan minyak goreng. Kemudian tidak perlu melakukan pembelian yang secara besar-besaran atau panik buying, karena kami menjamin untuk terus menjaga pasokan supply ke pasar-pasar yang sudah kami tunjuk untuk menjaga stabilitas harga. Ya, masih sama dengan Permendag juga, dengan HET minyak goreng itu sebesar Rp15.700 per liter.
3: Selain melalui pasar pengecer, masyarakat juga dapat memantau ketersediaan di gerai pasar kopi dan kegiatan gerakan pangan murah yang rutin digelar pemerintah Kota Parepare.
4: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Maria di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selalu lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jena teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau ta makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh. Sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: www.radiomesra.com

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang musik, informasi.